0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Sesaat lagi.
1: Motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
2: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat dalam untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Syahrudin dan Pak Rauf ya. Dan Putini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunuh tahun depan. Itu ketiga.
8: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
12: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
11: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
12: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya rasa itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
12: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
14: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
12: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
3: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
15: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau

0: undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

semangat pagi. Lanjut terus sampai nanti jam 9 ya. Dari 103,5 Magelang FM. Silakan yang masih pengen beratensi, minta tunggu kebersamaannya di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat line telepon di 366-899 ya. Selamat pagi dulu nih, tadi yang belum sempat kebaca. Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang, selamat pagi, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumat penuh berkah, amin. Ikutan gabung di Semangat Pagi deh. Boleh, silakan salam-salamnya buat penyiarnya dulu aja deh. Baik, tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas, amin. Salam juga buat Mbak Murni, buat Bu Sadowo, juga buat Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, juga untuk Pak Taryono, Pak Priyono, Pak Prianto mungkin ya, Pak Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono, juga untuk Bu Sekar, dan untuk semua keluarga setia Magelang FM. Lagunya di ujung jalan ya. Okay, siap. Tungguin ya. Pagi juga untuk Mbak Nadine yang ada di Bandongan. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik sekali. Amin, amin. Diberi kesehatan selalu, keberkahan kita semua ya. Lagunya Bukti, salamnya buat Mbak Murni, juga buat Mbak Erna, buat Oma Hesti, buat Mbak Titi, Javi, Mama Pipin, Mama Vega, Pak Iwan, Mas Evan, juga buat semua pendengar setia Magelang FM ya. Pagi-pagi semangat pagi. Oke, tungguin lagunya. Kita akan ke lagu dulu yang udah ditunggu sama Javi ya. Bilang C.

0: Sekarang atau tidak.
1: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
2: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
2: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
1: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
2: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
2: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
2: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya Dr. Bayu Sunasana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
2: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
2: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Info pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang.
1: Selamat pagi sahabat pendengar. Pagi ini Mita akan sampaikan info arus lalu lintas di Kota Magelang ya. Oke, terlihat dari CCTV Kota Magelang untuk batas kota cukup ramai ya. Ramai lancar, terlihat kendaraan roda 4 lebih mendominasi lalu lintas yang ada di batas kota. Sementara di RSJ Utara ya sahabat pendengar, sedikit lengang tapi kendaraan roda 4 ini juga lebih mendominasi. Oh, kali ini terlihat seimbang juga ya kendaraan roda 2. Jadi hati-hati di jalan ya sahabat pendengar. Oke, sementara di SMA Pendowo ya, di sebelah timur, ini sedikit lengang untuk lalu lintasnya. RSJ Selatan lumayan padat ya, lancar tapi ya. Oke, hati-hati di jalan sahabat pendengar. Kita akan lanjut ke Simpang Kupatan. Cukup ramai lancar juga, kendaraan roda 4 lebih mendominasi lalu lintas yang ada di Simpang Kupatan nih. Ini juga hati-hati karena di simpang ini banyak, kalau tidak hati-hati gitu ya, tengok kiri kanan gitu kan, ada yang kali aja kurang bersabar, jadi kita mesti hati-hati ya. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke Simpang Menowo nih sahabat pendengar. Kendaraan cukup ramai lancar juga ya lalu lintasnya ya. Yuk, yang lagi ada di jalan, pokoknya jangan lupa untuk selalu patuhi tata tertib lalu lintas. Perhatikan keselamatan sesama gitu ya, sesama pemakai jalan. Oke, ada lagu Mangu yang siap Mita hadirkan di tengah ruang dengar kamu pagi ini di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM. Yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Simpang Kebon Polo terlihat ramai lancar.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, dalam rangka meringankan angsuran bagi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan akan adanya rencana perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah menjadi 40 tahun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruwarar Sirait, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar KPR yang semula 30 tahun menjadi 40 tahun. Ia menyebut rencana perpanjangan masa kredit kepemilikan rumah menjadi 40 tahun tersebut dapat meringankan angsuran bagi masyarakat. Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun regulasi yang mendukung rencana perpanjangan masa KPR menjadi 40 tahun. Menurutnya, selain meringankan angsuran, dengan adanya perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun juga dapat memperluas pasar properti. Hal ini dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk rakyat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: kita ikuti. Info, perkiraan cuaca.
1: Info, perkiraan cuaca.
2: Salam sehat selalu sahabat pendengar dan semangat selalu untuk hari ini. Jumat 8 Mei 2026, kita akan sampaikan untuk Anda info perkiraan cuaca di Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Langsung aja kita awali dari Magelang. Hari ini diperkirakan hujan ringan. Kemudian kita

Sementara untuk Purworejo, Purworejo, Wonosobo dulu ya, hujan ringan, suhu di kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 98%. Purworejo berawan, Kebumen juga berawan dengan suhu di kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 98%. Kota-kota lain, hujan ringan hingga berawan menyelimuti kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Salam sehat deh untuk semuanya, dan kita akan ke lagu dulu ya. Sesi potret. Ini lagu yang dalam banget nih. Iya. Semoga kita selalu bisa memanfaatkan waktu ya bersama orang-orang tersayang dengan sebaik mungkin ya. Tetap di sini saja, Semangat Pagi Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 9. Oh ya, sahabat, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyerahkan bantuan kepada korban rumah roboh di Kampung Paten Gunung RT 5 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Selatan Kamis kemarin. Rumah yang roboh akibat tertimpa pohon itu merupakan milik Jakimin dan ditempati oleh Bambang Kuncoro beserta keluarganya. Total ada 6 jiwa sebagai penyewa. Nah, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 18 WIB. Akibat kejadian tersebut, bagian depan rumah mengalami kerusakan. Sementara istri Bambang juga mengalami luka hingga kini masih menjalani perawatan di RSU Tidar Kota Magelang. Nah, pada momen itu Damar menaruh perhatian atas kondisi Bambang Kuncoro yang tetap bekerja sebagai pedagang nasi goreng meski telah berusia 68 tahun dan masih tinggal di rumah kontrakan. Menurutnya, kondisi warga lanjut usia yang masih harus bekerja dan hidup di rumah kontrakan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Damar juga meminta seluruh lurah di wilayahnya melakukan verifikasi data warga secara aktual agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun program bantuan dan perlindungan sosial. Dalam kesempatan tersebut, Damar juga turut mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Kota Magelang yang dinilainya masih sangat kuat. Ia mengajak warga yang mampu untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Hadi Sutopo mengatakan pasca kejadian rumah roboh, proses perbaikan langsung dilakukan secara gotong royong bersama warga, relawan, dan juga dibantu personel TNI. Kemudian bantuan kemanusiaan dari PMI Kota Magelang berupa uang tunai 5 juta rupiah untuk membantu perbaikan rumah terdampak termasuk bantuan pengobatan bagi istri korban melalui program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Selanjutnya dilakukan kesepakatan dengan pemilik rumah bahwa selama 5 tahun ke depan rumah tersebut tidak akan disewakan kepada pihak lain. Selain itu, keluarga Bambang juga dibebaskan dari biaya sewa selama 1 tahun ke depan. Oke, terima kasih yang masih stay bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti ya. Yuk, yang sudah mulai sibuk aktivitas, ada Kakung, apa kabar Kakung Nuk? Ada Kak Riki ya, selamat pagi, semangat beraktivitas. Oke, Kak Nani, pagi apa kabarnya Kak Nani? Salam sehat selalu ya. Kak Nani ini di Magelang atau di Temanggung ini ngomong-ngomong ya? Mita kok lupa ya, pernah bilang tapi lupa. I'm sorry banget ya. Yuk, YK07. Selamat pagi, terima kasih. Oh iya, di Semarang ternyata. Salam hangat.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale. Magelang Great Sale. Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, PP Tunas atau Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak hadir untuk memastikan platform e-commerce memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di ruang digital. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan PP Tunas memberikan ketentuan atau kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik agar akuntabel dalam menyediakan perlindungan bagi anak. Ia menjelaskan perlindungan tersebut mencakup kewajiban platform menyediakan informasi batas minimum usia pengguna, kemudian mekanisme verifikasi usia anak hingga mekanisme pelaporan apabila terjadi penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hak anak. Selain itu, PP Tunas juga mewajibkan adanya persetujuan orang tua dalam aktivitas transaksi anak di platform e-commerce. Aturan tersebut disebutnya penting karena anak dinilai belum memiliki kematangan emosional dan kognitif dalam mengambil keputusan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

dikerjakan ya. Tentu saja aktivitas pagi hari ini berjalan dengan lancar, berkah selalu ya. Semoga lelahmu menjadi lilah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat pendengar pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Pokoknya terus bersemangat ya. Lagu paling akhir tadi di request juga, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Yuk semuanya, nanti jam 9 bisa dengerin Inspirasi Keluarga lewat streaming bisa. Masih ada saya Mita ya yang menemani.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi. Masih semangat dong pagi hari ini. Jumat 8 Mei 2026. Wah, harus dong semangat. Semangat itu memang perlu kita jaga ya. Salah satunya dengan gabung di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua untuk menikmati lagu-lagu kesayangan yang barangkali pernah jadi memori ya di beberapa tahun yang lalu atau barangkali saat ini. Oke, silahkan. Lagu tahun 90-an bakal minta hadirkan sampai nanti jam 12 siang. Ada tips juga yang pagi ini akan kita bagi-bagikan untuk sahabat. Anda pun yang ingin berbagi, berbagi salam, berbagi tips juga kesehatan, kecantikan, atau barangkali masakan, silakan ya, bisa langsung di 0882 1035 1035, atau bisa juga melalui line telepon di 366899. Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Andre Hehanusa, minta hadirkan yang ini ya, KKEB, Kan Aku Tahu Engkau Begitu.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Melalui WhatsApp.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, Mita akan sampaikan untuk Anda laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPPKUM. Untuk hari Jumat 8 Mei 2026, kita awali dari harga beras premium Sania per kilo Rp14.900 di Pasar Jawinangun, di Kebonpolon Rp14.800, di Gotong Royong Rp15.000. Kemudian IR64 Rp14.500 di Pasar Jawinangun, di Kebonpolo Rp15.000, di Gotong Royong Rp14.800. Beralih ke harga beras medium IR64 per kilo Rp13.500 di ketiga pasar sama, C4 Rp13.500 ketiga pasar juga sama, dan beras SPHP per kilo Rp12.000 di Pasar Jawinangun, di Kebun Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp12.500. Selanjutnya untuk harga gula pasir kristal putih KW medium per kilo Rp17.500 di Pasar Jawinangun dan Kebun Polo, di Gotong Royong Rp17.000. Gula kemasan gulaku per kilo Rp18.500 di Pasar Jawinangun, di Kebun Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp18.000. Sementara untuk harga minyak goreng curah tanpa merek per kilo Rp20.000 di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong, Rp18.500 di Pasar Jawinangun, di Kebun Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp18.000. Sementara untuk harga minyak goreng curah

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang. Inspirasi keluar.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua bersama Mita. Pagi ini sampai nanti jam 12 siang ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan tahunnya tahun 90-an. Yuk kita bernostalgia, masih dibuka juga kesempatannya untuk gabung di 0882-1035-1035. Bisa juga deh melalui line telepon di 366-899. Oh ya, sahabat pendengar, bahagia itu tentu saja pengen selalu kita rasakan ya. Iya kan, hidup itu ya pengennya bahagia gitu kan. Iya, jangan lupa untuk selalu membahagiakan diri sendiri, karena bahagia itu ternyata kita yang ciptakan gitu ya. Dan asal tahu juga, perasaan bahagia tuh bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik kita dan juga mental kita. Nah, hal ini karena saat seseorang bahagia, kadar hormon stres akan berkurang, sehingga resiko terjadinya kondisi kesehatan seperti hipertensi gitu ya, ini tentu saja bisa berkurang juga. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan rasa bahagia itu. Oke, tunggu aja ya, nanti bakal kita spill satu persatu. Dan Mita mau ketemu dulu nih sama yang udah atensi. Apa kabarnya Mbak Murni, Oma Kenzo tadi gabung di TikTok ya. Iya, ini juga Mbak Murni bisa gabung di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Udah di follow belum? Nih, Inspirasi Keluarga bersama Mita mau live TikTok loh ya, di Radio Magelang FM. Jadi di follow dulu ya, @radiomagelangfm TikTok-nya. Nah, nanti bisa tuh gabung ya, bisa lihat gimana sih suasananya Radio Magelang FM gitu ya, penyiarnya seperti apa, ekspresinya gitu ya, dalam membawakan acara gitu. Oke, jangan lupa ya, di follow dulu @radiomagelangfm. Bu Tuti Haryanti, terima kasih juga kebersamaannya. Mau lagu apa lagi nih di Inspirasi Keluarga? Wow, terima kasih banget untuk setianya selalu bersama Mita ya. Baik, kita akan ketemu dulu nih sama lagu yang dibawain oleh penyanyi berkacamata hitam. Siapa lagi? Di tahun 90 dia itu luar biasa banget. Ya, ngetren banget ya, celana, terus hemnya, kacamatanya itu waktu itu jadi ini, jadi gaya banget waktu apa namanya, anak-anak muda kala itu ya. Oke, kita akan ketemu dengan Ati CB. Lagunya adalah ini dia, Cemburu. Ya. Tetap setia di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yo?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

banyak tips atau cara, ini minta kutip dari Alo Dokter, untuk bisa meningkatkan kita agar kita lebih dan selalu bisa merasa bahagia setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya. Salah satunya adalah biasakan tersenyum nih pada siapa saja yang Anda temui. Ya sederhana kan, tetapi tersenyum ini bisa membuat otak kita itu melepaskan hormon dopamin yang dapat memicu perasaan bahagia gitu ya. Namun bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang hari ya. Sepanjang waktu maksudnya, kok sepanjang hari. Sepanjang waktu itu tersenyum terus, bukan berarti seperti itu ya. Jadi cobalah tersenyum pada atau dengan diri sendiri di depan cermin setiap pagi, atau tersenyum ketika Anda sedang merasa sedih. Pokoknya senyum, senyum apa yang dirasakan, senyum. Jangan perengat-perengut ya. Oh, rezekinya akan jauh nanti kalau kita perengat-perengut ya. Oke deh. Terima kasih buat Bunda Eti yang udah nyatu. Apa kabarnya? Bunda Eti punya ini, punya tips agar selalu bisa merasakan bahagia setiap harinya. Boleh loh dibagi ya, minta tunggu deh di 0882-135-135. Bunda Eti mau request lagu dari Inka Kristi ya, Nyanyian Hati itu, bukannya ini ya, bukannya Cinta Miatma Negara? Oke, nanti dicari dulu ya. Salamnya buat Bu Sadowo, buat Bu Haryani, Bu Erna Dwi, juga buat Bu Nani di Kalinegoro, buat Mama Vega, juga untuk Mbak Murni, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto di Blabak, buat Mitanya metugas karirnya lancar, amin ya robbal alamin. Selamat pagi juga, apa kabarnya Kak Egi Kusuma, Kak Sakir-Sakir yang masih stay di TikTok Live nya Radio Magelang FM. Boleh di follow dulu @ Radio Magelang FM. Buat Oma, Opa, Kenzo, barangkali belum di follow ya TikTok Live nya Radio Magelang FM, bisa yuk di follow dulu di @ Radio Magelang FM. Nah, langsung nanti bisa lihat ya. Baiklah, terima kasih juga. Apa kabarnya? Ini dengan siapa ya? Coba deh. Oke, ntar ditunggu ya. Terima kasih kebersamaannya Bu Sadowo juga yang ada di Jambewangi. Mungkin Bu Sadowo punya tips untuk bisa bahagia di pagi hari ini, minta tunggu ya kebersamaannya lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Kita akan bermimpi dulu bersama Best Jam. Pak Herman, apa kabarnya yang ada di Cidar Utara Magelang? Semoga kabar baik selalu

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan perlunya penguatan ketahanan energi dan pangan di negara-negara ASEAN untuk mengatasi disrupsi akibat dampak konflik global. Hal itu disampaikannya saat mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council di Cebu, Filipina kemarin. Airlangga Hartarto dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pentingnya ASEAN memperkuat kerjasama regional khususnya di sektor energi, pangan, dan rantai pasok guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan di tengah dinamika perdagangan global. Ia turut mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerjasama regional. Selain itu, diversifikasi mitra dagang dinilai perlu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama yang telah ada, sembari tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini, tentu saja dalam Kabar Indonesia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk, bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order

0: @ Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Inspirasi Go!

kasih sahabat pendengar yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM. Tentu aja di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Selamat pagi jelang siang buat teman-teman yang ada di Diskominsta Kota Magelang. Semoga selalu bersemangat dalam beraktivitas ya. Apalagi dengerin lagu-lagu tahun 90-an, duh kayaknya aduh gimana gitu ya. Tambah semangatnya ya, tapi bukan semangit loh ya. Bersama Mita sampai jam 12 nanti. Oh ya sahabat pendengar, selain terbiasa atau biasakan senyum yang bisa membuat kita bahagia, ternyata kebiasaan ini tuh juga bisa membuat kita bahagia banget loh. Selalu bahagia setiap harinya. Apa tuh? Ya, tingkatkan rasa syukur. Bersyukur dapat membuat kita itu merasa bahagia dalam menjalani kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita biasa memulainya dengan memaafkan diri, kemudian mengakui satu hal yang Anda terima setiap pagi saat bangun tidur, nah ini bisa membuat kita betul-betul bahagia ya. Rasa syukur, bisa memaafkan diri, bisa memaafkan orang lain, ini juga satu bentuk rasa syukur kita gitu ya. Karena kita menjadi orang yang ini, yang gak susah banget untuk memaafkan, yang gak keras hati gitu ya. Jadi sadari aja hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa kita syukuri, misalnya rekan kerja yang menawarkan secangkir kopi atau yang menyapa kita, hai selamat pagi gitu ya. Dan saat kita bangun, buka jendela, menghirup udara pagi yang seger banget, jauh dari polusi, itu juga bentuk rasa syukur kita dan bisa membuat kita jadi bahagia gitu ya. Nah, dengan terbiasa bersyukur akan hal-hal kecil yang kita rasakan, kita temui, ini tentu saja akan membuat kita bahagia. Baiklah, terima kasih yang sudah menyatu lewat TikTok Live Radio Magelang FM. Kak Ajis Badai ditunggu lagunya. Halo, Kak Heri yang ada di Makassar. Ada Kak Jiono di Ponorogo alias Pak Jiono ya. Bu Ratik ditunggu lagunya. Boleh antri Kak Devi Hafika. Selamat pagi juga. Jangan lupa di follow dulu ya TikTok Live-nya Radio Magelang FM di @radiomagelangfm. Kak Ari Ahmad, halo juga yang ada di Gorontalo. Terima kasih. Bu Ratik sudah ya, sudah di follow kan TikToknya Magelang FM. Udah? Baiklah, kita ketemu dengan Kak Joshua. Ada di mana juga nih Kak Joshua, terima kasih gabungnya. Salam kenal dari Magelang FM ya, Kak Olang. Selamat pagi Bu Ratik, makasih ternyata belum follow ya kemarin ya. Oke, makasih buat follow-nya. Yes, Kak Joshua yang ada di Semarang, terima kasih juga, apa kabar? Semoga kabar baik. Terima kasih udah mampir di TikTok Live-nya Radio Magelang FM 103,5. Baiklah, kita akan ke lagu milik Dewa dengan Separuh Nafas. Tadi yang udah nungguin lagu ini, asik. Selamat menikmati sembari beraktivitas ya. Bu Ratik, apa tadi lagunya? Mita scroll dulu nih. Sukses selalu buat Radio Magelang FM. Amin. Makasih doanya. Kak Ferry, pagi. Ada Kak Cok.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Ya, sahabat pendengar, Mita akan kembali bacakan untuk Anda harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang. Dari ketiga pasar, ada Rejo Winangun, Kebon Polo, dan Gotong Royong. Untuk hari Jumat 8 Mei 2026 dari DPP KUM. Kita tadi sudah ada di harga daging. Oke, daging paha depan per kilo 130 di ketiga pasar sama, kemudian paha belakang 135.000, tetelan 80.000, sandung lamur 100.000, kemudian daging ayam ras 37.000 di pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebun Polo 38.000 untuk harga daging ayam kampung per ekor. 90.000 di pasar Jowinangun. Di Kebun Polo 100.000, di Gotong Royong 95.000. Kemudian untuk harga telur ayam ras per kilo 26.000 di pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebun Polo 38.000. Kemudian ayam kampung per kilo 42.500 di ketiga pasar sama. Kemudian untuk harga kacang kedelai ex import per kilo 10.000 di pasar Rejo Winangun, 10.500. Kemudian pasar Kebon Polo dan Gotong Royong 11.500 hingga 12.000. Kemudian harga tempe 11.000 di pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo 12.000, di Gotong Royong 11.500. Untuk harga cabe merah besar biasa teropong per kilo 48.000 di pasar Jowinangun, di Kebon Polo 50.000, di Kebon di Gotong Royong ya 47.000 maksud kami. Kemudian cabe merah besar keriting per kilo 38.000 di pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo 40.000. Kemudian cabai rawit merah per kilo 50.000 di pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo. Di Gotong Royong 49.000. Rawit hijau 56.000 di pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo 57.000. Oke, untuk harga komoditi lain tetaplah di sini saja 103.5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
5: Toko Setiawan.
4: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
6: Inspirasi keluarga.

kasih sekali sahabat pendengar yang masih terus merapat bersama Mita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua sampai jam 12 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, ada beberapa hal yang memang perlu kita lakukan untuk kita bisa merasa bahagia terus gitu ya. Ya, kalau sedih gitu, kecewa, itu hal yang wajar gitu dalam kehidupan kita selama ini gitu ya. Tapi tetap jangan lupakan bahagia gitu kan, agar kita gak larut dalam kecewa atau kesedihan sehingga menghapus, mengurangi rasa bahagia. Ya kan, itu perlu kita upayakan loh, bahagia itu ya. Oke, ada beberapa tadi yang sudah Mita spill, dan Mita juga akan spill lagi nih. Hal yang bisa membuat kita bahagia adalah lakukan hal yang disukai. Lakukan hal-hal yang disukai seperti hobi, menyanyi, menari, olahraga, memasak, atau barangkali baca komik, olahraga, berkebun. Iya, selain itu juga seneng barangkali kolo-kolo, kadang kolo-kolo itu apa sih? Iya. Sekali waktu buat manjain diri, merawat diri begitu, krimbat seperti gitu kali ya. Ini perlu, atau hangout bersama teman-teman. Ini juga perlu juga kita lakukan ya. Kalau Anda suka gitu ya, hal itu suka dan lama banget gak dilakukan, ayo kita lakukan ya, agar kita bahagia. Walaupun tentu aja lihat-lihat sikon juga gitu ya. Jangan apa namanya melebihi, intinya gitu kan. Nah, hal-hal yang kita sukai atau hobi yang kita sukai dan kita lakukan pastinya akan membuat kita jadi happy, jadi lebih bahagia lagi gitu. Kita akan menemukan rasa bahagia lagi. Baik, terima kasih Bu Ratik, tadi lagunya udah ya. Baik, sekarang pakai radio aplikasi. Oke, radio analog ya. Oke, Bu Ratik lagunya udah. Halo juga, ini ada Bunda Eti tadi, ada tamu. Oke, lagunya sudah tadi ya. Bunda Sadowo juga terima kasih. Tak Ingin Sendirinya juga sudah. Bu Tuti Arianti, berkah barokah, waalaikumsalam. Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Pri, Pembayung Sutra, Bu Nani, Mbak Sekar, semuanya. Lagunya adalah Menepis. Menepis apa nih? Menepis Masih Cinta Kotak. Oh, lagunya tahun 90, Bun. Boleh yang lebih lama lagi ya. Bisa di request yang lebih lama lagi. Tahun 90 lagunya. Ini kotak kan 2000-an ya. Oke, kita akan ke artis JK Record. Lagunya adalah Kekasih. Mana nih? Apa ini nih? Ini bagus. Lagunya lagu kenangan banget juga nih buat siapa tadi? Buat Kak Ari, Kak Ari, Kak Heri, semuanya. Kak Muhammad Yasin juga terima kasih. Ku Cari Jalan Terbaik. Coba nanti kalau masih cukup waktunya, oke? Kak Erna, Dwi Sasanti, halo. Apa kabar?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak.

0: dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
1: Magelang Great Sale.
0: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan.

0: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang maju.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Russo, tokoh pendidikan dunia. Fitrah manusia adalah baik, suci, dan bersih. Masyarakatlah yang merusak kesucian itu dengan ajaran-ajarannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan oleh tokoh pendidikan dunia untuk memilih pergaulan dan lingkungan yang tidak merusak fitrah kita sebagai manusia yang pada dasarnya baik, suci, dan

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar, untuk kebersamaannya sedari tadi pagi, semoga bahagia selalu dan Radio Magelang FM bisa benar-benar menjadi teman setia Anda ya, yang menemani di segala suasana. Kak David Siburian juga terima kasih kebersamaannya, Bunda Sadowo, lagunya sudah. Berkah barokah, sehat selalu. Oma Kenzo juga terima kasih untuk kebersamaannya. Baik, nanti jam 12 siang bisa ketemu dengan rekan salsa di SMS sajian musik spesial ya. Dan nanti di Bangun Magelang bisa ketemu dengan rekan Dani. Jadi jangan kemana-mana, tetap penyatu di 103,5 Magelang FM. Kak Radit di Borobudur, oke, terima kasih banget kebersamaannya. Iya, lagunya sudah kita hadirkan tadi sebelum berangkat Jumatan ya. Maaf sampai kelupa ada ya, kelewat dengan lagu-lagu yang lain. Bersama Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu. Ada Krisya juga lewat lagunya Hening. Ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Mita, salam hangat, salam sehat selalu untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar. Bertemu dengan saya di siang hari ini, di hari Jumat 8 Mei 2026. Tentunya dalam sajian musik spesial ya, masih dengan tema kita untuk mengapresiasi musisi-musisi yang berkaitan dengan wanita. Dan kali ini Salsa bakalan hadirkan musisi wanita internasional ya. Oke, selamat mendengar. Satu jam ke depan tentunya Salsa akan menemani istirahat siang selamat mendengar semua. Yuk, yang lagi mau istirahat, mau makan, duduk yang anteng gitu ya, sambil dengerin musik-musik yang easy listening banget nih. Oke, kali ini Salsa bakalan hadirkan perjalanan karir dari musisi internasional, Taylor Swift. Bukan sekadar seorang penyanyi ya, tapi juga seorang storyteller. Di usia 14 tahun, pindah ke Nashville demi mengejar mimpinya menjadi seorang musisi country. Dan ia memulai karirnya dengan menulis lagu di kamar tidurnya ya, meskipun punya banyak penolakan dari berbagai label, hingga akhirnya jadi musisi pertama yang memenangkan Album of the Year di Grammy sebanyak 4 kali. Nah, satu lagu yang bakalan membuka perjumpaan kita ya, lagunya Taylor Swift, Love Story, dalam album Fearless tahun 2008. Lagu ini adalah interpretasi ulang dari kisah Romeo and Juliet dengan akhir yang bahagia. Ini dia lagunya Taylor Swift dengan Love Story.

Live nggak selalu mulus ya, pernah kehilangan juga hak milik atas master lagu-lagunya. Tapi alih-alih menyerah, ia memilih untuk merekam ulang seluruh album lamanya yang dikenal sebagai Taylor's Version. Nah, sahabat Tandinger, satu lagu ya yang sangat terkenal, yaitu You Belong With Me dari album yang sama yaitu Fearless. Lagu ini adalah lagu, apa nih, favorit banget buat para remaja dan relate tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ini dia, You Belong With Me.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yuk?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Thank you Sobat Ninger, masih barengan sama soal saya di Sajian Musik Spesial. Dirilis di tahun 2021 ya, All Too Well. Awalnya ini dirilis di tahun 2012 ya, tapi versi 10 menit ini akhirnya memecahkan rekor sebagai lagu terpanjang yang pernah memuncaki Billboard Hot 100, sebuah mahakarya penulisan lirik yang sangat emosional. Ini dia lagunya dari Taylor Swift, All Too Well.

kasus selanjutnya yang datang dari Taylor Swift. Di sini Taylor Swift menyindir citra tukang kencan yang diberikan media kepada dia ya. Ya, walaupun tahu sih ya, dia putus nyambung banget. Lagu Blank Space dari album di tahun 2014 ya. Albumnya berjudul 1989. Nah, lagu ini menandai transisi totalnya dari musik country ke pop yang sangat tajam. Ini dia lagunya Blank.

0: write your name.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah kota. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi

Informatika dan Statistik Kota Magelang. Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Thank you Sobat Ringer, masih barengan sama Salsa ya di Sajian Musik Spesial. Masih di album yang sama, di tahun 2014 ada Shake It Off. Ini lagu tentang, apa nih, pertahanan diri buat seorang Taylor Swift ya. Pokoknya jangan dengerin haters, cukup goyangin aja.

Masuk di tahun 2017, ada album Reputation dengan judul lagunya Look What You Made Me Do. Nah, memang setelah sempat menghilang dari publik karena drama media, Taylor Swift juga kembali dengan lagu yang lebih gelap dan juga berani. Nah, ini dia Look What You Made Me Do dari Taylor Swift.

0: do, look what you just made me do.
1: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
2: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
2: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
1: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
2: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
2: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
2: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
2: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
2: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara.

selamat mendengar. Masih barengan sama Sal saya di Sajian Musik Spesial. Kembali ke instrumen akustik dan juga melodi yang romantis. Emang semua hal tentang Taylor Swift itu biasanya curhatannya dia ya. Ada lagu Lover dalam album yang berjudul sama di tahun 2019. Lagu ini adalah lagu yang menceritakan tentang cinta yang sangat dirayakan, cinta yang lebih dewasa, dan berbeda dengan drama-drama percintaan di album-album Taylor sebelumnya. Ini dia, Lover.

masih bersama di Radio Magelang FM ya, di 103,5. Dirilis sebagai sebuah kejutan ketika pandemi COVID-19. Dalam album Folklore di tahun 2020 ya, ada lagu berjudul Cardigan. Ini menunjukkan sisi indie folknya dari Taylor. Keunikannya ada pada lirik puitis yang menggunakan metafora sweater lama untuk menggambarkan perasaan seseorang yang merasa diinginkan kembali. Cardigan menemani kita tentunya. Tetap bersama dengan Salsa.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

Sobatnya masih bersama tentunya di 103,5 ya. Thank you banget. Ada lagu Antihero dari Taylor Swift dalam album Midnights tahun 2022. Lagu ini sangat jujur ya tentang rasa insecure. Ada liriknya It's me, hi, I'm the problem, it's me. Kok gitu ya nadanya? It's me, hi. Gitulah pokoknya ya. Oke, itu tadi ya sepenggal lirik dari Antihero. Ini jadi viral karena keberaniannya mengakui bahwa kekurangan diri sendiri ini tuh adalah sebuah hal yang bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi ya. Dan memang kekurangan diri di tengah gemerlap popularitas itu pasti ada. Dan Taylor Swift menuliskannya dalam lagu Antihero. Ini dia dari Taylor Swift, Antihero.

tidak terasa ya, satu jam lamanya Salsa menemani sahabat dengar semua. Dan lagu terakhir, The Fate of Ophelia. Ini lagunya lagi viral banget ya. Ini dari album The Life of a Showgirl di tahun 2025. Ini tentang penyelamatan dari kehancuran yang emosional, tentang apa ini, patah hati ya, tentunya dengan menggunakan metafora Ophelia dari Hamlet Shakespeare. Lagu ini menolak takdir yang tragis dari Ophelia yang tenggelam dalam kesedihan, dan justru malah menawarkan harapan serta kekuatan melalui hubungan yang kuat. Dan saat kita dengerin lagu The Fate of Ophelia, Salsa mesti pamit undur diri ya tentunya. Dan sampai jumpa minggu depan, sahabat pendengar. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional.
0: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Wakil Gubernur Banten mengajak insan pers berkolaborasi dengan pemerintah memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
1: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha. Seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
3: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
4: Tahun lalu kita punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
3: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG menargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kota Serang ini, jadi saya mengapresiasi.
6: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
2: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
6: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat, karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
7: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
6: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan total berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
9: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
10: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
8: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seminggu sejak keberangkatan pertama, sebanyak 2.507 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci hingga Kamis malam. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Cela.
12: Ya, pendengar, tidak terasa sudah lewat dari sepekan sejak jemaah haji kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci, khususnya di embarkasi Balikpapan. Pemberangkatan jemaah haji ini mulai memasuki pekan kedua sejak keberangkatan jemaah pertama kali pada Minggu 26 April lalu. Menurut data yang kami himpun dari PPIH Embarkasi Balikpapan, terhitung dalam sepekan sebanyak 2.507 jemaah asal Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara diberangkatkan. Dengan rata-rata setiap kloter ini ada 360 jemaah termasuk juga petugas pendamping. Adapun jumlah yang berangkat pada tadi malam, ini berasal dari Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta juga jemaah dari Kalimantan Utara, begitu. Dan berdasarkan informasi dari Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan, kloter selanjutnya ini akan diisi oleh jemaah asal Sulawesi Tengah yang tiba pada hari ini, yang mana jemaah asal Sulteng ini juga sudah terbang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Balikpapan mulai pukul 8 dan 10 pagi waktu setempat. Berikut penegasan Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan.
13: Ini 17 kloter, jadi kita 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 kan Sulteng masuk.
12: Berapa orang
13: yang ada? 360.
12: Ya, sebagai informasi pendengar, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini belum tampak ada jemaah haji penyandang disabilitas, karena memang PPIH ini mencatat hanya ada satu jemaah yang disabilitas dari 17 kloter. Artinya satu jemaah disabilitas ini akan masuk di gelombang kedua atau setelah kloter 9. Sementara untuk lansia sendiri sudah banyak diterbangkan sejak kloter pertama dengan rata-rata ada 20 hingga 50 orang lansia setiap kloternya. Dan Muhlis memastikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan layanan yang prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan yang dibedakan antara menu lansia dan juga menu biasa, di mana kalau menu lansia ini makanannya lebih lembut begitu. Kemudian penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping juga disediakan, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan untuk memastikan jemaah dalam kondisi yang fit sehingga bisa menjalankan haji dengan lancar sampai kembali ke tanah air. Demikian laporan dari Embarkasi Balikpapan, Cela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, pemberangkatan jemaah calon haji Blitar dibagi dalam 4 kloter. Selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda.
14: Ya, baik Safira dan juga pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Blitar dipastikan siap menjalani ibadah haji di tahun 2026. Total ada 915 orang akan diberangkatkan secara bertahap melalui beberapa kelompok terbang atau kloter yang telah ditentukan. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan jamaah termasuk koper dan perlengkapan perjalanan telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada kendala berarti menjelang keberangkatan. Menurutnya para jamaah akan masuk dalam gelombang kedua yang dibagi ke dalam 4 kloter. Komposisinya terdiri dari kloter gabungan ataupun kloter yang diisi penuh oleh jamaah dari Kabupaten Blitar. Terdiri dari kloter 106 menjadi rombongan awal yang berisi jemaah gabungan dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya di kloter 107 dan 108 diisi khusus oleh jemaah asal Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk kloter 109 kembali menjadi kloter gabungan dengan tambahan jemaah dari Kabupaten Kediri. Untuk jadwal keberangkatan, kloter 106 dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 18 Mei 2026, sedangkan kloter 107, 108, dan 109 akan diberangkatkan sehari setelahnya, yaitu di tanggal 19 Mei 2026. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar.
15: itu masuk kloter 109 tergabung dengan kabupaten Jati.
16: 109 gitu. 109 tergabung dengan
15: kabupaten Jati. Yang 106 itu berangkat 18 Mei. Yang 107, 108, 109 itu berangkat 19 Mei.
14: Purnomo juga menegaskan pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Blitar ini juga terus mengingatkan kepada jemaah agar menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sampai nanti kembali tiba di tanah air. Demikian informasi dari Blitar, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 444 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat esok hari langsung menuju Jeddah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan selengkapnya. Erlin.
17: Ya, pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 11 menjadi kloter pertama pada keberangkatan gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan, Komering Ulu, dan juga Oku Selatan. Jemaah kloter 11 ini masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
15: Benar, Bu. Jadi seperti biasa, yang dulu, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Muhammad Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Muhammad Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya kan yang pertama ke Madinah langsung mengambil Arba'in, dan gelombang kedua itu ke Mekah, ya. Itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai mengambil haji baru ke Madinah.
17: Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini terdapat 115 kloter yang tiba di Dakar, Mekah. Laporannya bersama dengan Syariful Alam langsung dari Tanah Suci, Mekah. Alam.
18: Ya, rekan Luna, kota Mekah dipastikan semakin padat oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah sejak Kamis kemarin telah tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba dari Jeddah dan langsung menuju perjalanan ke Mekah. Total saat ini sudah terdapat lebih dari 20 kloter jemaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah pada hari pertama dimulainya gelombang kedua. Kemarin kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 dan juga SOC 45 dan SOC 46 menjadi pembuka kedatangan jemaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan kepala kantor daerah Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan jemaah haji nantinya akan umroh namun harus istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi tubuh baru kemudian mereka melakukan ibadah umroh rutin. Berikut keterangan dari Iksan Faisal selaku Kepala Daker Mekah.
19: Para jemaah setelah check-in di hotelnya masing-masing, kita berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menjaga apa namanya kebugaran, ya, menjaga fisiknya. Karena tahu dari tanah air kan perjalanan begitu panjang sampai Bandara Jeddah, kemudian langsung diberangkatkan ke Mekah, jadi mereka perlu istirahat, ya. Jadi insya Allah secara umum SOP-nya hampir sama, Pak.
18: Pendengar, datangnya jamaah haji dari Jeddah diakui Iksan membuat kesibukan petugas haji Mekah meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja selama 24 jam full. Dia menjelaskan kedatangan jamaah dari Madinah relatif teratur pada pola kedatangan. Jamaah dari Madinah pasti datang dalam rentang waktu 13 sampai jam 23 waktu Arab Saudi. Tetapi kedatangan jemaah dari Jeddah bisa kapanpun karena menyesuaikan dengan slot penerbangan di Bandara King Abdul Aziz dari Tanah Air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatatkan sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja mengencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Beralih ke informasi olahraga. Hari ini pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBN operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Beralih ke informasi olahraga.

0: Perkumpulan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI menggelar jumpa pers terkait hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Waketum 1 PBSI Taufik Hidayat, Kabid Binpres Eng Hian, dan juga Kepala Koordinator Tim Support Coach Hermanto. Dalam kesempatan tersebut, Waketum sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan bahwa ini menjadi evaluasi penting bagi PBSI ke depannya. Meski demikian, menurut Taufik, kekalahan ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada atlet yang telah memberikan segalanya di lapangan. Mari kita dengarkan sedikit sambutan yang disampaikan langsung oleh Taufik.
1: Nunu, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang bisa kami terima dengan jelas.
0: Pendengar, baik. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pengurus terkait performa yang kurang memuaskan, tetapi menurut Taufik, ia menilai bahwa banyak atlet yang belum jujur kepada dirinya sendiri dan cenderung memaksakan diri untuk bermain di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh PBSI dalam meracik bahan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi para pemain dan juga inovasi dari pelatih guna mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya Rizky Amelia.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia, di sesi pertama datang kabar dari Kanjuruhan FM. Wakil Bupati Malang ajak pelaku usaha sukseskan sensus ekonomi 2026 demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Bersama dengan reporter Julia Prabowo, laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Randa Haja Latifa Sohib mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi SEMI dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategi pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkait kondisi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat basis data perekonomian nasional yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Bupati Malang menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM. Dan berita selanjutnya berasal dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya akan menyampaikan berkaitan dengan Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026. Informasi selengkapnya.
3: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jamaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten MAPI. Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Kapolres MAPI, anggota DPRD MAPI, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI, dan Yon 123 Raja Wali, perwakilan dari Kodim 1704 MAPI, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Bupati MAPI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada pengelola dan penanggung jawab urusan haji di Kabupaten MAPI. Ia menilai koordinasi yang intens dengan pihak terkait di Merauke telah memastikan seluruh terhadap persiapan berjalan dengan baik, sehingga para jamaah dapat difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Bupati berharap momentum pelaksanaan ibadah haji ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta menjadikan pengalaman spiritual selama ibadah haji sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keharmonisan di Kabupaten MAPI. Di akhir sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Ia juga mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Informasi dari Mapi, Papua Selatan mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks, informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.

0: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali bersama dengan saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks, yang pada kesempatan ini sudah bersama narasumber kita Bapak Pram Prasetya Ahmad dari BIM atau Bersama Inner Motivation Kabupaten Purworejo, dengan mengangkat tema menjadi lebih baik dengan berpikir positif. Mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini, monggo.
1: Baik, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita. Namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh deh, kalau kita memahami sistem tubuh, tubuh itu ada aliran darah, ada jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya, berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana, yeah, gitu kan. Udahlah, yang penting positive thinking saja. Yang kayak apa? Karena sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berfungsi, itu ternyata butuh perjuangan. Kudanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini ya, sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi-generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara lain demensia umpamanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu gitu ya, baik dalam rang kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya, memahami, berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu, nah, di era yang seperti sekarang ini penting, utamanya juga karena kemampuan berpikir ini akan sangat terkait dengan motivasi ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir ya, berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya, berpikir positif itu bukan kondisi saat itu ya, on the spot, namun berpikir positif itu adalah skill, keterampilan yang harus dijaga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul, tentu saja harus dilatih, harus diasah gitu ya, tidak serta merta gitu. Makanya kan kalimat kalau kayak gini kamu berpikir positif aja, agak sederhana gitu. Karena tadi ya, di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini yaitu berpikir positif atau positive thinking.
0: Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih Pak Pramo, seperti apa? Baik.
1: Tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya. Maka ini menjadi satu bentuk skill, atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental, di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan harapannya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya. Ya harus fokus ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus konsentrasi dari sisi baik untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah itu apa? Pengertian banyak maragam pengertian dari para pakar. Saya mengambil yang itu.
0: Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Pram untuk penjelasannya. Dan pendengar, itu tadi program Persada ID Talks untuk edisi di hari ini. Saya Dani Damara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
2: Baik, terima kasih rekan Dani atas laporannya. Dan berita pertama di sesi kedua berasal dari Suara Ngawi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi. Bersama dengan reporter Henti Ludiana laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi untuk semester pertama pada tahun 2026 ini. Pencairan bantuan tersebut diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang. Kamis 7 Mei kemarin, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi Budi Santoso mengatakan, hingga memasuki pekan pertama Mei, proses administrasi masih berjalan. Tahapan tersebut meliputi pembaruan data penerima, lantaran terdapat pergantian pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab dana insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing ketua RT maupun pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab

1,8 juta rupiah per orang. Anggaran insentif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Ngawi tahun 2026. Program itu tetap menjadi bagian perhatian pemerintah daerah guna mendukung peran pengurus lingkungan dalam pelayanan ke masyarakat.

mencapai 1,8 juta rupiah per orang. Anggaran insentif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Ngawi tahun 2026. Program itu tetap menjadi bagian perhatian pemerintah daerah guna mendukung peran pengurus lingkungan dalam pelayanan ke masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalankan aktivitas ya. Dan senang sekali di sore ini saya Dani, di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 ya. Saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata tentunya. Oh iya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com ya. Dan nanti juga Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk kita sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita pada hari ini tentang Kota Magelang menjadi pusat keramaian selama bulan Mei 2026 ini ya. Ya, setidaknya ada 3 kegiatan bertaraf internasional yang akan digelar, yaitu Interest 2026 ya, Disturia 2026, dan Turnamen Bola Voli SBY Cup 2026. Saya kutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan siap tuan rumah event-event besar tersebut. Menurutnya kehadiran 3 agenda besar ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi Kota Magelang sebagai pakuning Tanah Jowo. Terlebih dengan hadirnya Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Dan sebagai informasi sahabat pendengar, di mana acara Interest nanti di tahun 2026 ini adalah olahraga lari non kompetisi yang memadukan olahraga, petualangan, dan kebersamaan sosial. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 46 negara. Mulai hari ini dan besok rutenya dari Bakorwil, CPM, Alun-Alun, Pecinan, Shopping, dan berakhir di Tribakti. Kemudian kegiatan Disturia 2026 adalah pertunjukan seni oleh SMA Negeri 1 Kota Magelang di Gor Samapta. Besok pada tanggal 9 Mei 2026, kegiatan ini menghadirkan sekitar 20 band se-Jawa Tengah yang didukung oleh komunitas SBY Art. Selanjutnya pada 13 sampai 17 Mei 2026 akan dihelat turnamen bola voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta Sanden Sport Center. Dan ajang ini mempertemukan 8 tim voli papan atas nasional termasuk tim Lavani. Dan kerennya sahabat pendengar, di mana kegiatan-kegiatan bertaraf internasional tadi tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan sepenuhnya berasal dari sponsor swasta. Ay, luar biasa ya. Ya, tentu ini menjadi peluang besar bagi Kota Magelang. Dan melalui dari sektor ekonomi, UMKM, pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga promosi budaya lokal tentunya ya. Nah, menurut Anda sahabat pendengar, apakah dampak paling positif dari hadirnya event-event besar ini bagi Kota Magelang? Nah, sudahkah kita sebagai masyarakat dan pelaku usaha siap menyambut
1: tamu dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.
0: Yuk ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana sambil berdengar, tetap di sini bersama saya Dani di Bangun Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang turut hadir mengatakan, Pos Bankum harus benar-benar hadir untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan akses keadilan. Wali Kota menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukumnya dan merasa tuh pemerintah ingin memastikan layanan hukum hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Pos Bankum di setiap kelurahan. Wali Kota pun berharap para lega dapat menjadi penengah yang bijaksana dan ikut menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Magelang tercinta tentunya. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor tentunya milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Dan tentunya sahabat pendengar, dengan waktu yang ya, saya kutip dari akun Instagram mau ngelapor hari ini. Yang pertama ada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari warga terkait perbaikan. Lanjuti aduan masuk dari warga terkait jalan rusak di Kampung Tulung.

rusak di Kampung Tulung. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Tindak lanjut tersebut di keindahan Kota Magelang dan setibanya di Tribakti, para peserta akan disambut ribuan pelari dari berbagai negara seperti Australia, Malaysia, Turki hingga Kongo. Dan selain itu di Kota Magelang Interest 2026 juga mengambil lokasi jogging di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang pada 9 hingga 10 Mei. Wih, luar biasa ya. Dan tentu kita jadi ikut bangga karena dilaksanakan di Kota Magelang. Nah, bagaimana menurut Anda? Yuk sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara dan semua manusia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota tentunya. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Ya, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata tentunya. Baik, saya bakal bacakan dulu satu aspirasi yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp Radio Magelang FM ya. Ini Bangun Magelang Maju Kota ini cerdas warganya. Warga Kelurahan Magelang ya, jangan lupa membuang sampah di tempatnya dan jangan membuang sampah di Kali Bening. Dan diharapkan untuk setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah ya. Karena dengan bank sampah yang sudah berjalan di tingkat RT, tentunya ini juga akan mengurangi tumpukan sampah yang ada di kota Magelang ya. Baik, terima kasih aspirasinya buat Bang Atiman ya di Metese, terima kasih. Dan silakan sahabat pendengar, masih ada waktu ya, masih dan tunggu ya. Dan sahabat pendengar, untuk info selanjutnya, pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan kepada korban rumah roboh di Kampung Paten Gunung, Kelurahan Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah kemarin. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, secara khusus. Wali Kota menyoroti nasib korban yang sudah lansia prasejahtera dan masih harus banting tulang di usia senja. Kondisi sosial ekonomi warga lansia di wilayahnya dinilai perlu mendapat intervensi khusus dari pemerintah agar tepat sasaran. Wali Kota pun lantas menginstruksikan seluruh lurah untuk menvalidasi data warga secara aktual. Sebab menurutnya langkah ini sangat krusial agar penyusunan program perlindungan sosial ke depan benar-benar presisi bagi masyarakat kategori ekonomi bawah. Di sisi lain, Wali Kota juga turut mengapresiasi semua pihak yang telah gotong royong membantu korban. Ia pun mengajak kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk tidak segan menyulurkan tangan bagi tetangga yang tertimpa musibah. Baik, sahabat pendengar, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui layanan telepon kami di nomor 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Dan jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap di sini bersama Sadani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota masih bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyerahkan bantuan kepada korban rumah roboh di Kampung Paten Gunung RT 5 RW 9 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pemerintah Kota Magelang menaruh perhatian alias kondisi korban yang tetap bekerja sebagai pedagang nasi goreng meski telah berusia 68 tahun dan masih tinggal di rumah kontrakan. Menurutnya kondisi warga lanjut usia yang masih harus bekerja dan hidup di rumah kontrakan perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Wali Kota juga meminta seluruh lurah di wilayah melakukan verifikasi data warga secara aktual agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun program bantuan dan perlindungan sosial. Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Kota Magelang yang dinilai masih sangat kuat. Ia juga mengajak warga yang mampu untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Hadi Sutopo, mengatakan, pasca kejadian rumah roboh, proses perbaikan langsung dilakukan secara gotong royong bersama warga, relawan, dan dibantu personel TNI. Selain itu, Dinas Sosial Kota Magelang juga telah menyalurkan bantuan non-tunai berupa selimut, family kit, kasur, makanan siap saji, dan lainnya. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan dari PMI Kota Magelang berupa uang tunai 5 juta rupiah untuk membantu perbaikan rumah berdampak, termasuk bantuan pengobatan bagi istri korban melalui program Kartu Indonesia Sehat. Sahabat, ikuti terus informasi terkini Kota Magelang dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, sobat pendengar, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore sobat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar nih hari ini? Apakah betul ya Jawa Tengah sudah memasuki awal musim kemarau pada Mei 2026 ini? Ya, bahkan beberapa daerah terdampak lebih awal sejak April kemarin. Kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung panjang, kiranya 5 hingga 6 bulan nih sahabat pendengar, dengan potensi kering ekstrim di beberapa wilayah seperti Pati dan juga Rembang. Meskipun begitu, Kota Magelang ya, ini juga harus mempersiapkan diri sih, apalagi kemarin sudah diawali dengan pancaroba yang mana hujan tiba-tiba, kemudian panas juga lumayan terik gitu ya. Harus jaga keseimbangan tubuh. Apa yang dijaga? Bukan cuma keseimbangan bahagia dan sedihnya ya, tapi juga cairan tubuh kita. So, jangan lupa untuk tetap menghidrasi diri dengan banyak minum air putih dan juga tetap jaga kesehatan. Yang pasti kalau sore-sore kayak gini, cocok banget buat olahraga sambil dengerin musik yang bakal Vita hadirkan buat kamu di Sugeng Sonten. Oke deh, gak usah pakai lama ya. Kamu bisa gabung aja sekarang di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Vita bakal nemenin sampai nanti jam 7.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tentu Anda sudah tidak asing dengan gerakan Palang Merah. Di Indonesia, kita mengenal PMI atau Palang Merah Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa pendiri Palang Merah Internasional itu? Ya, dialah Jean Henry Dunant. Nah, hari ini 8 Mei tahun 1828, Henry Dunant dilahirkan di kota Genoa, Swiss. Dunant dilahirkan dalam keluarga penganut Calvinisme yang taat serta mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat Genoa. Orang tua Henry Dunant sangat lekat dengan dunia sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi Dunant dalam memaknai nilai-nilai sosial. Insan edukasi, pada usia 18 tahun, Henry Dunant telah bergabung dengan Perhimpunan Amal Genoa. Ia juga terlibat dalam pendirian Asosiasi Kelompok Pemuda tanpa ikatan keanggotaan resmi. Kelompok pemuda ini melakukan pertemuan rutin untuk mempelajari kitab suci dan menolong kaum miskin. Dari organisasi tersebut, Dunant banyak melakukan kegiatan sosial. Tahun 1852, Dunant mendirikan satu cabang organisasinya di Genoa, Swiss. Kegiatannya terus berkembang, sehingga membuatnya berinisiatif menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi internasional. Insan edukasi, tahun 1889, Henry Dunant bepergian ke Solferino. Saat itu, terjadi peperangan sengit yang menimbulkan banyak korban. Situasi itu dimanfaatkan Dunant untuk membantu para korban perang dengan menyediakan obat-obatan dan rumah sakit darurat. Ia mengerahkan penduduk asli untuk memberikan pertolongan bagi para korban perang. Ya, Henry Dunant berhasil membujuk penduduk setempat untuk membantu para korban perang tanpa melihat dari pihak manapun mereka. Slogan yang diusung saat itu adalah Tutti Fratelli, artinya kita semua bersaudara. Dari itu membujuk penduduk setempat untuk membantu para korban perang tanpa melihat dari pihak manapun mereka. Slogan yang diusung saat itu adalah Tutti Fratelli, artinya kita semua bersaudara. Dari situlah Henry Dunant memiliki gagasan cemerlang tentang perlunya

0: Insan Edukasi, belajar dari perjuangan Henry Dunant. Hendaknya kita selalu saling menyayangi serta mengasihi sesama umat manusia tanpa membedakan asal-usul dan golongan. Sampai kapanpun, peperangan hanyalah akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, mari kita jaga perdamaian di atas bumi ini.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Yu. Yu. Jaluk kopi ni siji ya Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
3: Magelang Great Sale.
2: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120.
3: Magelang Great Sale
2: memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
3: Magelang Great Sale.
2: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
3: Magelang
2: Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta.
3: Belanja seru, Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat mendengar sampai jam 7 bareng sama Vita ya di Sugeng Sonten. Lagu-lagu Indonesia mancanegara populer siap banget deh buat Vita puterin. Makanya nih kasih tahu dong sama Vita biar ngerti gitu ya, lagu apa yang pengen diputerin jadi mood booster di sore hari ini. Wah, cuaca cerah sekali, jadi sayang banget untuk dilewatin hanya tidur aja. Rasanya sih ngomongnya begitu ya. Tapi pengennya goleran aja gitu ketika lagi capek-capeknya. Tapi ternyata nih, saat capek adalah keputusan yang memang tepat ya, dan disarankan terutama jika tubuh terasa lelah secara fisik. Nah, kalau lelah secara mental bagaimana itu ya? Lepaskan emosinya dalam bentuk apa? Olahraga misalnya, lari atau renang, atau olahraga apapun deh, hobi-hobi yang bisa bikin apa ya, hormon-hormon baik itu jadi imun untuk kita. Karena hati yang bahagia jadi obat nih buat para pencari kebahagiaan. Yang pasti jadi doping ketika lagi down moodnya. Cuman nih, kalau memang benar-benar lelah secara fisik, ya nggak ada obat lain ya. Mau ngopi segalon, mau apa ya, mau ngejalanin hobi. Tapi kalau tubuh butuh di-recharge, ya di-recharge aja. Karena tidur adalah pemulihan utama. Jika tubuh benar-benar lelah, energi bakal kembali untuk memperbaiki jaringan otot dan juga menyeimbangkan

Tapi penting banget nih sahabat, kalau pas lagi marah kemudian tidur, apa sih yang terjadi? Justru ini adalah keputusan yang kurang tepat ya, dan beresiko memperkuat emosi negatif. Meskipun sering dianggap nih, menghindari konflik, udahlah tidur aja, mood lagi berantakan, udah deh tidur aja gitu ya. Justru ini akan membuat tidur jadi lebih nggak didapetin kualitas tidurnya, malahan otak jadi mengunci emosi negatif ke dalam memori. Makanya mau tidur nggak usah marah-marah, bangun tidur juga jangan marah-marah, ngeganggu hormon-hormon baik untuk tumbuh dalam tubuh kita. Jadi justru hormon stres bakal lebih mengganggu kualitas tidur, bangun juga jadi capek-capek, mendingan buat olahraga aja sambil dengerin Vita di Sugeng Santen. Oke, apa kabar nih yang sudah bergabung lewat 0882-135-135 ya? Mau telepon juga bisa banget. Ada Echa, mau dengerin lagu-lagu yang fresh from the oven aja. Ya udahlah kalau gitu, gak usah pakai lama ya. Vita punya kolaborasi dari The Weeknd and also Ariana Grande, Die For You.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
6: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

sahabat pendengar. Vita sih heran ya sama orang yang bilang money can buy happiness. Uang gak bisa membeli kebahagiaan. Pengen jawab nih, bro. Coba transfer dulu ke rekeningku biar dicek sama Vita, valid apa enggak? Karena sejauh ini yang bikin stres tuh bukan cinta, tapi tulisan saldo tidak mencukupi. Ya enggak sih? Itu adalah soundtrack kehidupan anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak kos paling realistis sedunia ya. Soundtracknya bener-bener valid. Jadi kalau orang bilang kebahagiaan tuh gak bisa dibeli, alah, omong kosong itu mah. Yang bisa dibeli, kecantikan juga bisa dibeli. Coba bayangin gak punya duit kan, gak bisa healing, mau beli donat kek atau mie level kek. Ya semoga buat para pejuang cuan nih makin semangat dan juga tetap sehat ya. Jangan lupa bahagia dengan versinya masing-masing. Apa kabar nih buat Bu Tuti? Semoga sehat. Waalaikumsalam. Mau mengucapkan ya, selamat melewati Jumat berkah, meskipun tinggal sisa-sisanya aja, tapi berkah sampai akhir gitu ya. Amin. Lagunya Masih Cinta dong dari Kotak, boleh banget. Salam buat siapa aja nih, Bu Riono, ada Bu Nani, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega, Bu Murni, Bu Sekar, ada Pak Herman juga, Pak Iwan, Pak Taryono, Pak Lembayung, ada Pak Triyono juga, semuanya aja. Lembayung, apa kabar? Dari Depo Candisari pengen dengerin lagu Melukis Senja. Salam buat Mbak Susi, ada Bu Riono, Bu Tuti Haryati, juga Pak Iwan, Pak Prianto ya semuanya. Selamat sore, Vita kebagian, makasih aja. Sama-sama. Sampai jam 7, pokoknya jangan pindah frekuensi. Oh iya, Vita punya banyak sekali informasi termasuk juga lowongan pekerjaan nih. Jadi merapat aja buat para job seeker, biar kali-kali kecipratan berkahnya nih. Sampai usai, stay tune cuman di 103,5 Magelang FM.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
8: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya.
1: Insan edukasi dalam belajar dituntut untuk berpikir sehingga dapat memahami, mengerti, dan menguasai apa yang dipelajari. Mustahil belajar tanpa berpikir akan dapat memahami semuanya. Karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada manfaatnya. Marilah kita belajar dan berpikir.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: di Bank Magelang. Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

0: gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita masih di Sugeng Sonten sampai jam 7 ya. Kalau kamu jalan-jalan lewatin alun-alun atau mungkin lagi di kawasan alun-alun gitu ya, ada penampakan yang berbeda. Puluhan bendera negara lain di sekitar alun-alun Kota Magelang pada awal Mei ini. Yap, berkaitan dengan event International Red Dress Run 2026 atau Interhash 2026. Acara ini jadi bagian dari ajang Interhash 2026, di mana Interhash ini adalah sebuah kegiatan lari atau jalan santai internasional nih sahabat, yang diikuti oleh 44 hingga 46 negara yang datang ke Kota Magelang. Jadi sahabat pendengar makin paham gitu ya, ternyata Kota Magelang juga punya potensi untuk bisa menjadi tuan rumah berlangsungnya olahraga ini. Rangkaian acaranya berlangsung dari tanggal 8 sampai 9 Mei, di mana peserta melewati rute strategis yakni Bakorwil, kemudian ke CPM, alun-alun, Pecinan, shopping, dan berakhir di Tribakti. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebutkan kalau event internasional ini punya tujuan untuk bisa mendongkrak ekonomi daerah, terutama sektor kuliner, perhotelan, dan juga UMKM. Oh iya sahabat pendengar, Kota Magelang jadi tuan rumah loh untuk Interhash ini. Bukan cuma Interhash, Distoria, dan SBY Cup 2026. Ya, ini sudah dipersiapkan oleh Kota Magelang sematang mungkin, di mana kehadiran tiga agenda besar pada pertengahan Mei, dari awal sampai pertengahan Mei ini, jadi kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri ya, bahwa Kota Magelang kita tercinta terpilih dengan hadirnya Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah kesiapan yang mencakup koordinasi lintas sektor, mulai dari aspek pengamanan, kelancaran teknis penyelenggaraan, hingga dukungan fasilitas pendukung bagi peserta dan tamu yang bakal hadir. Pemkot Magelang memandang bahwa penyelenggaraan SBY Cup ini dan agenda pendukung lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Kota Magelang sebagai kota jasa berbasis ekosistem event. Untuk informasi nih sahabat, Interhash 2026, olahraga lari non-kompetisi ya, jadi olahraga rekreasi yang memadukan olahraga, petualangan, dan kebersamaan sosial. Tentu saja dengan menggunakan kostum warna merah apapun itu ya, apakah menggunakan handband atau menggunakan gelang atau baju yang serba merah, atau justru pakai sepatu juga warna merah, pokoknya seru banget. Kita lancarkan bareng-bareng ya sahabat di Distoria 2026. Ini juga jadi pertunjukan seni yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Kota Magelang, terutama di Gor Samapta pada tanggal 9 Mei besok nih ya. Sekitar 20 band se-Jawa Tengah bakal menghadirkan nuansa yang gemeriah, meriah, gemuruh gitu ya, yang tentunya penuh semangat, didukung oleh komunitas dari SBY Art. Kita kenal ya bahwa SBY ini punya darah seni yang mengalir di tubuhnya, suka melukis, kemudian seni yang lainnya termasuk juga musik. Nah, di tanggal 13 sampai 17 Mei juga bakal dihelat turnamen bola voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta Sanden Sport Center. Ajang ini mempertemukan 8 tim voli papan atas nasional, termasuk juga tim Lavani. Penyelenggaraan SBY Cup ini, kata Damar, tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD maupun APBN. Jadi pendanaan turnamen sepenuhnya berasal dari sponsor-sponsor swasta. Wah, luar biasa. Semoga Kota Magelang makin maju lagi ya dengan penyelenggaraan event internasional ini. Cakep. Yang mau gabung lewat 366899 bisa banget. Di WhatsApp juga monggo-monggo di 0882-135-135. Kalau begitu, baik lagi deh ke lagu-lagu spesial. Masih banyak banget lagu terbaru dari 2006 sampai tahun 2000
di request bareng sama Vita. Kali ini adalah sebuah lagu yang menghadirkan sisi emosional yang cukup mendalam, tapi juga cinta yang sama tulusnya begitu ya. Sedia aku sebelum hujan. Ayo Digitaf.

0: Vi.
1: Hmm.
0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
2: Toko Setiawan.
1: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
7: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
6: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
7: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
6: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
7: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
6: Tampilannya informatif juga ya?
7: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
6: Ribet nggak tuh installnya?
7: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
6: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Yap, sahabat pendengar, sampai jam 7 ada Vita di sini ya, punya banyak lagu yang keren-keren abis. By the way nih sahabat, Vita punya informasi terkait dengan lowongan pekerjaan ya. Dari Disnaker Kota Magelang menginformasikan bahwa Inul Vista Family KTV ini sedang membuka kesempatan buat para pencari kerja. Oke deh, informasinya Vita bocorin satu persatu ya. Syaratnya apa saja sih? Ini worth it banget buat para pencari kerja, job seeker, untuk kepoin. Inul Vista membuka kesempatan buat kamu yang berpenampilan menarik, punya rasa percaya diri, bisa komunikasi dan punya daya entertainment yang baik, punya jiwa marketing dan hospitality, juga memiliki networking atau relasi customer aktif yang menjadi nilai tambah nih, juga berpengalaman di bidang hiburan, karaoke, lunch, klub, menjadi nilai tambahan. Nah, pengalaman sebagai SPG mungkin atau event, marketing, hiburan akan jadi nilai lebih. Dan biasa bekerja dengan target ya, bersedia bekerja di shift malam. Bahkan punya attitude disiplin, komunikatif dan bertanggung jawab, bisa daftar sebagai guest relation officer atau GRO. Kemudian untuk waiters dan waiter, kualifikasinya berpenampilan rapi, bersih, wangi, komunikatif, ramah dan cekatan, yang pasti mampu bekerja dalam tim ya. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, bersedia bekerja shift malam, termasuk weekend dan hari libur. Punya pengalaman di karaoke, hiburan, resto, lunch, juga menjadi nilai tambah. Dan satu lagi, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Benefitnya nih sahabat, ada gaji dan bonus yang menarik, penghasilan sesuai dengan performa masing-masing. Kemudian juga ada kesempatan jenjang karir loh, kesempatan berkembang bersama Inul Vista. Dan lingkungan kerja yang profesional dengan tim solid dan suportif. Ada insentif tambahan nih, reward menarik berdasarkan pencapaian. Juga pengembangan diri seperti training dan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan. Kalau kamu tertarik, bisa langsung aja deh WhatsApp di nomor 0857-4783-7286. Bagi sahabat pendengar yang pengen daftar di Inul Vista sebagai posisi Guest Relation Officer atau GRO dan juga waiter atau waiters, bisa menghubungi nomor 0857-4783-7286. Kemudian juga Benang Raja nih sahabat. Wah, kalau lewat di Jalan Bayeman ya, ini mau ke arah Ngesengan, pasti di kanan jalannya ada Benang Raja. Lagi rame-ramenya. Yuk gabung sebagai karyawan gudang dengan kualifikasi pria atau wanita yang mana sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat, punya penampilan menarik, rapi dan sopan, kemudian ramah, komunikatif dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik, bisa cekatan, teliti dan mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan. Wow, punya semangat yang tinggi dan mau bekerja keras, punya kemampuan dalam manajemen stok dan logistik dan bersedia bekerja dengan sistem shift. Ini terbuka kesempatan untuk karyawan gudang dengan sistem kontrak yang tentu saja bisa di apply atau kamu bisa mendaftar, ngirimin email aja. Kurikulum vitae dikirim di recruitment@benangraja.com. Atau bisa ya kepo-kepo dulu di Instagramnya benangraja.recruitment. Atau TikTok juga bisa, benangraja.recruitment. Oke deh, semoga jadi informasi yang bermanfaat ya buat kamu yang lagi cari pekerjaan atau justru mengembangkan karir dimanapun itu, termasuk juga di Inul Vista dan Benang Raja. Sampai nanti jam 7, banyak lagu-lagu spesial yang bakal Vita hadirkan, termasuk yang satu ini.
LDR bukan cuma berat di ongkos, say, tapi juga berat di rindu yang membara-bara. Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Aduh, rasanya jadi pengen meluk guling ya. Di Sugeng Santan.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Magelang FM di udara untuk semua
7: Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Oke deh, sampai jam 7 ya bareng sama Vita di Sugeng Sonten. Pokoknya nih, sahabat pendengar, jangan khawatir kalau sore hari ini rasa-rasanya tuh benar-benar enggak mood banget. Ya udah, ngerapetnya di sini aja gitu ya. Ngomong-ngomong, sekarang kalau mau kenalan itu enggak usah tanya zodiak. Aduh, zodiak kayaknya udah so old school banget ya. Tapi ternyata influencer-influencer yang ada di Instagram yang mungkin aja lewat di reels kamu itu masih ngomongin soal zodiak-zodiak. Sekarang kalau mau kenalan gak usah nanya zodiak. Kayaknya Gen Z juga enggak deh. Langsung aja tanya. Tanya hobimu apa gitu ya. Kalau dominan galau gitu ya. Misalnya hobinya dengerin musik. Musiknya musik-musik galau gitu ya. Berarti rawan. Rawan overthinking. Kalau misalnya playlist lagu yang didengerin itu ngehip semua, kemungkinan habis diputusin. Musik sekarang bukan hiburan, tapi CV kepribadian versi online, ya gak sih? Dan juga kalau pas masih PDKT aja, ketika lagi marah-marahan, tiba-tiba udah gak ada fotonya, terus tiba-tiba menghilang, sukanya gue ghosting, kayaknya gak usah deh sama dia. Cari aja yang pasti-pasti aja gitu ya. Sama nih kayak Vita yang pasti-pasti aja buat muterin lagu-lagu yang disuka. Ketemuan dulu deh sama Marshmello dan Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: aku. Tinggalin Pantene.
1: Cuma kalau ada miracles.
0: Baru
2: Pantene Miracle Shampoo. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu perbaiki hingga 100% kerusakan.
0: Formula dengan provitamin dan biotin bantu kurangi rontok hingga 100%.
2: Ini Pantene Level Baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, Jan, mumet tenan ya, yuk. Nah, kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Indonesia sementara sendiri. Lagu ini spesial buat Mbak Murni ya, tadi minta lagu Geisha. Terima kasih sudah bergabung. Katanya mau kirim salam buat Bu Riono, Bu Endang, Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Iwan juga, Pak Priya, Pak Herman juga, Bu Sadowo. Ada Bu Warti, Bu Tuti, Mbak Susi, pokoknya semuanya aja. Wih, dari Pak Indro, salaman mau berangkat haji. Semoga jadi haji yang mabrur ya Pak Indro ya, amin. Oke deh, kalau gitu Vita mau undur diri, pamit. Besok besok bukan siaran pagi Mbak Murni. Kalau Vita mah siarannya tetap godama. Habis ini bakal ketemu sama rekan AYUL di Gelang Telu. Tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM sampai jam 10. Vita pamit undur diri, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L, yang bakal hadir membersamai sahabat semuanya di program Gelang Telu Magelang FM. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu sweet memories, lagu-lagu lawas siap saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di malam hari ini sampai purna pukul 22 ya. Apa kabar Anda di malam hari ini? Hari ini hari Jumat 8 Maret 2026. Tentu saja kabar sehat, kabar bahagia yang selalu saya harap dan doakan untuk Anda semuanya. Buat sahabat yang malam hari ini baru saja pulang setelah seharian Anda ngejalanin aktivitas, selamat berrelaxer ya. Selamat beristirahat. Semoga malam hari ini mendatangkan sejuta ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk sahabat semua. Buat sahabat yang malam hari ini sedang tidak enak badan, semoga segera diangkat sakitnya, diganti dengan kesembuhan kesehatan yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat sahabat yang malam hari ini lagi tidak enak hati, lagi gegana, gelisah, galau, merana, semoga digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Apa yang sahabat harap dan doakan segera dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pasti terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Gelang Telu Magelang FM ya. Malam hari ini terkadang waktu yang pas untuk merenung, waktu yang pas untuk curhat. Curhat tidak harus dengan teman, tidak harus dengan sahabat. Dengan keluarga terkasih ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena ditanggung deh curhatnya, aman banget ya gak sih? Okay. Ada buat sahabat yang mau sharing, mau curcol ke aku boleh banget ya. Mau request lagu boleh, mau kirim salam juga boleh. Ditunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, saya tunggu kebersamaan Anda melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Thank you juga yang udah gabung melalui akun live TikToknya Ayu L ya, Ayu E gitu ya. Thank you banget yang udah berderet-deret mau sapa Ayu. Nanti saya sapa Anda semuanya ya. Sebagai persembahan yang paling awal, kita ketemu dulu dengan Rahmat Kartolo lewat lagu lawasnya Pusara Cinta. Dan kita ketemu dulu dengan Edisi Litonga dengan Mama. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Oke, okay. Tadi Mas Sigit request biarku sendiri ya. Oke. Okay. Kata Mas Suling Gondrong mending berdua, emang berdua lebih asyik ya. Terus katanya tadi juga bilang aku lagi sedih. Aduh. Kalau sedih itu jangan terlalu didramatisir, kalau bahagia jangan berlebihan katanya ya. Oke, saya bakal sapa dulu Bu Riono. Bu Riono di Duden, selamat malam Magelang FM, Gelang Telu. Mbak Ayu L, Bu Riono di Duden, request lagu Sampai Kapan Lagi dari Panca Pondaak. Bisa diganti Bu Riono, ini lagi ngumpet lagunya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian. Terus Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Saduo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Titi Arianti, Bu Sekar, dan semuanya. Buat Mbak Ayu Al, metugas ya, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Amin, ya Robbal Alamin. Kemudian Pak Tarstio di Jalan Rama. Selamat malam, Jeng Ayu Al. Selamat malam, Pak Tarstio. Apa kabar nih, Pak Tarstio di Jalan Rama? Katanya request lagu Mengapa Kita Jumpa Hari Tasman. Lagu ini untuk teman-teman SD Kanisius Pendowo. Ada Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, Mas Arianto, Mas Topo, Bu Haryani, Bu Riono, Mama Olga, dan semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan, makasih Jeng Ayu Al, dan selamat bertugas sampai paripurna nanti. Oke, terima kasih. Bu Sadua, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu L, Bu Sadua di Jambewangi, request saling percaya Teti Kadi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Viga, Mbak Murni, Bu Tuti, Haryanti, Pak Iwan, Pak Diponyono, Pak Tarmono, Pak Prianto, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu Al, semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oh, diganti biarku menangis dari Titik Sandora, Mbak Ayu, okay deh. Oke, okay, thank you banget. Aku gak pernah sedih, makanya dengerin lagunya Ebit Gade, Cinta Sebening Embun. Aduh, lihat bening yang bening-bening dulu deh. Ya sahabat, berbicara masalah sedih itu syahdu ya. Artinya, kesedihan itu wajar, adalah bagian wajar dari kehidupan yang menguatkan, bukan sekedar kelemahan. Saat merasa terpuruk, ingatlah bahwa hari buruk itu tidak berarti hidup kita yang buruk. Izinkan diri untuk istirahat sejenak, namun jangan menyerah. Karena kekuatan sejati adalah kemampuan kepada diri kita untuk bangkit kembali. Kesedihan itu sementara, tetapi kekuatan dalam diri kita yang abadi. Menangis ketika kita sedih itu wajar, tetapi bukan tanda kelemahan. Adalah kemampuan kepada diri kita untuk bangkit kembali. Kesedihan itu sementara, tetapi kekuatan dalam diri kita yang abadi. Menangis

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang. Tempo dulu Magelang FM.

0: Magelang, tempo dulu Magelang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaksmen memastikan anak dari keluarga tidak mampu memiliki peluang besar untuk masuk sekolah negeri lewat sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, di mana Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdaksmen Gogot Suharwoto mengatakan, peluang anak tidak mampu masuk sekolah negeri di SPMB 2026 ini mencapai 90%. Justru punya 90% kesempatan untuk masuk di sekolah yang diinginkan ya. Dan Gogot menjelaskan, untuk jenjang pendidikan SMA, siswa jenjang pendidikan SMP yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur afirmasi SPMB dengan kuota minimal 30%. Dan selain itu, siswa tidak mampu juga memiliki kesempatan mendaftar jalur domisili yang memanfaatkan ketentuan jarak dari rumah sekolah dengan kuota minimal 30%. Kemudian, jika siswa tidak mampu itu berprestasi, juga memiliki kesempatan lagi mendaftar SPMB lewat jalur prestasi dengan kuota minimal 30%. Sebenarnya kalau mau menganalisa lebih dalam, murid dari keluarga yang tidak mampu ini dapat privilege di jalur afirmasi 30%. Dia kurang mampu tapi dekat dengan sekolah dan dia dapat privilege jalur domisili. Dan dia tidak mampu tapi berprestasi yang dia dapat dari privilege jalur prestasi. Gogo juga menambahkan pihaknya mencatat sebanyak 9,4 juta siswa bakal mengikuti SPMB mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA atau SMK. Adapun terkait jadwal pelaksanaan SPMB, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Meski demikian, Gogot menyarankan pengumuman pendaftaran SPMB minimal minggu pertama bulan Mei. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pendaftaran seleksi, pengumuman penetapan murid baru hingga daftar ulang pada bulan Juni dan Juli dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2026-2027. Bahasanya pemerintah pusat, daerah maupun kota-kota maupun provinsi memastikan semua anak yang ingin memajukan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, nah ini punya tempat ya. Okay. Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Ada yang di Boyono Gelang Telu request lagu Yang Rindu dari Titik Sandora Cile. Rindu ke siapa nih Eyang? Dari Bu Neni Peniten. Halo, selamat malam Mbak Ayu L. Malam juga Bu Neni Peniten, request lagu Perasaan Ditinggalkan Titik Sandora. Salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Aryani, Masam, Mbak Sumini Payaman. Buat Mbak Ayu L, semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai akhir nanti. Matur nuwun. Sebuah lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Tadi yang request siapa ya? Dan Biarkan Ku Menangis Titik Sandora, Bruno kayaknya ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Jan, mumet tenan ya yuk. Kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yuk, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
5: Magelang Great Sale.
4: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
6: Magelang Great Sale.
4: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
6: Magelang
4: Great Sale bukan cuma belanja.

7.57 lepas dari pukul 19 saat waktu di studio. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, ketika kita bergaul, berteman sama orang, pernah gak sih Anda memperhatikan rekan-rekan Anda, teman-teman Anda, orang di sekeliling Anda, cara berpakaian? Nah, konon nih katanya ada beberapa orang yang berpakaian dengan IQ tinggi katanya ya. Ini menunjukkan IQ tinggi. Dimana gaya berpakaian seseorang ini bisa menunjukkan banyak hal seperti karakter, kemudian tingkat kepercayaan diri. Namun, tahukah kalau gaya berpakaian seseorang juga bisa menunjukkan IQ-nya? Dan mengenali IQ seseorang dari gaya berpakaian, ini saya kutip dari artikel Youtango berjudul 11 ways to spot a high IQ person by the way the dress according to psikologi. Dimana gaya berpakaian ini fokus pada detail. Orang dengan IQ tinggi lebih suka fokus pada detail yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Karena dikenal teliti, mereka fokus pada hal-hal sepele seperti ukuran pakaian yang nyaman, di tubuh sampai bahan yang sesuai dengan kulit dan cuaca. Detail banget ya. Dan seseorang mengatakan detail ini yang membuat perbedaan dari gaya berpakaian orang dengan IQ tinggi. Termasuk memperhatikan hal-hal kecil yang membuat orang percaya bahwa Anda juga akan memperhatikan hal besar. Jadi, tidak ada skenario mereka terganggu dengan pakaian yang dikenakan ketika sedang berkegiatan sehingga bisa beraktivitas dengan leluasa. Kalau Anda melihat orang dengan gaya berpakaian minimalis tetapi tetap terlihat elegan, orang itu mungkin saja memiliki IQ tinggi. Karena orang dengan IQ tinggi ini cenderung tidak terlalu tertarik pada gaya berpakaian minimalis atau berlebihan. Nah, individu yang cerdas biasanya memilih-milih warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, atau beige yang melebur dengan keramaian. Nah, alasan pemilihan warna-warna tersebut juga menurut psikolog Rachel Goldman adalah orang dengan IQ tinggi sangat menyadari betapa signifikan peran warna dan penampilan. Anda perlu juga memikirkan pakaian dan bagaimana perasaan saat mengenakan pakaian dengan warna-warna yang beda. Mungkin ketika Anda memakai warna ini, Anda lagi lesu, lagi sedih. Coba Anda barangkali bisa mendominasikan dengan suasana hati, berubah dengan warna yang berbeda ya. Karena seringkali berubah dengan mengenakan warna yang berbeda ini, justru hal-hal yang kecil ini bisa berdampak besar loh sahabat. Ada mode timeless jadi pilihan utama. Bagaimana sih mode timeless itu? Dibandingkan dengan mengejar tren fashion yang terus-menerus berganti setiap tahunnya, orang dengan IQ tinggi paham bahwa pakaian dengan mode timeless ini adalah pilihan terbaik. Nah, alasan pemilihan pakaian timeless ini juga terletak pada fungsi dan efisiensi, bukan cuman estetika saja. Oleh karena itu, pakaian timeless seperti blazer berpotongan rapi, kemeja polos berbahan katun, item-item fashion lainnya ini bergaya klasik dan adalah investasi jangka panjang bagi mereka. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan style atau fashion Anda ya? Karena setiap orang itu punya favorit, punya kesukaan, punya rasa kenyamanan bagaimana style outfit yang dia pakai, ya gak sih? Okay, kali ini saya bakal sapa yang udah masuk di 0882-135-135. Kayaknya Bu Tuti tadi udah saya baca ya. Udah ya kayaknya ya.
Halo Pak Budi Gunung Pring, apa kabar nih? Gunung Pring Moon Thailand ya Pak Budi? Sehat selalu kah Pak Budi? Pak Budi di Gunung Pring Moon Thailand. Malam Mbak Yuel, malam juga dari Pak Budi Gunung Pring minta lagunya Bro Ripe Solima, Angin Malam. Buat rekan-rekan di Merati, selamat malam, selamat mendengarkan. Buat Mbak Ayu, suka ngayai tugas, mugi kaparingan sehat, ugi keselamatan. Amin, amin ya Allah. Matur nuwun Pak Budi. Oke, ganti sakura. Oke, nanti sabar ya yang. Ada perasaan yang ditinggalkan Titik Sandora dan Tirai. Rafika Duri buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Teluma Gelang FM.

0: Selamat bro, apa kabar?
1: Wah baik mbak, kamu gimana?
0: Baik dong, wah usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
0: Yoi, mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
6: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Ya sahabat, berbicara tentang hidup ya. Hidup ini terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang bisa menjadi hal buruk bagi hidup Anda, dan sesuatu yang buruk ini bisa memberikan hal yang baik pada diri kita ya. Hasil akhirnya ini tergantung dari bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita ya. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meskipun dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana cara menyikapi hal positif pada masalah yang negatif ya. Karena bisa jadi ketika kita dilanda masalah kita tetap bisa tersenyum. Ini terletak bagaimana kita bersyukur ya. Atau barangkali kita bisa memotivasi diri kita sendiri bahwa ketika kita diberikan masalah bertubi-tubi itu tandanya Allah juga akan melimpahkan nikmat dan berkah kita yang luar biasa, di mana kita akan diangkat derajatnya hanya menunggu waktu yang tepat dan tentu saja pada saat yang tepat pula ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Ada Pak Supardi di Karanggading. Salam buat Mas Ferry Asyar di Sanggerahan, mat malam. Salam sehat-sehat aja, minta lagu suratan Tommy J bisa. Buat malam Mbak, sehat-sehat selalu bertugas. Terima kasih. Mbak Murni Surabaya, assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Gelang Telu, semoga sehat selalu. Mau salam buat Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Oma Kenso, Bu Arti, Bu Tuti. Lagunya Tommy J pisa. Makasih udah dibaca, mesiar sampai selesai dan Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Matur nuwun. Halo Oma Eli Potro Bangsan, malam Bayu. Malam juga Oma, nih Oma Eli nyuwun lagu Mawi Purba Koyangku Sayang siap. Matur suwun Bayu nje sami-sami. Bunda Eti, halo apa kabar? Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bunda Eti Perum Jambi Wangi. Request jangan biarkan ku sendiri Erni Johan. Aduh, dari tadi banyak yang request jangan biarkan aku sendiri, biarkan ku sendiri terus nih. Emang sendiri lebih enak ya, lebih nyaman ya. Salamnya tubuh Sadua, Bu Aryani, Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono, Bandungan, Pak Prianto Belabak. Makasih Mbak Ayu, metugas murah rezekinya. Amin ya Allah. Emang ya Bunda, sendiri itu lebih asyik ternyata. Sendiri itu lebih bisa memahami perasaan diri sendiri. Sendiri itu gak ribet gitu ya. Ya gak sih? Oke, yang request angin malam saya hadirkan. Dan ada bunga sakura Nohama buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gelang Teluma Gelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTP demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan

0: jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: kumat meneh padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM ya. Dan tak berasa 35 ini sudah berlalu dari pukul 21 waktu di studio ya. Yang berikutnya, yang request lagu saya hadirkan tapi sabar semuanya ya. Karena kebetulan malam ini request banyak banget seperti itu. Selamat mendengar. Hal yang paling membatasi dirimu dengan kebahagiaan dalam hidup adalah perilaku buruk, di mana perilaku yang buruk tidak pernah membawamu pada suatu keadaan yang baik dan menyenangkan, dan kamu akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan terus-menerus, dan efeknya akan bawamu pada kejadian yang tidak pernah positif. Akhirnya kamu merasa bahwa hidupmu tidak menyenangkan dan sama sekali tidak membahagiakan. Saling Percaya, Teti Kadi, dan Kau Yang Kusayang, Mawi Purba.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tentu Anda sudah tidak asing dengan gerakan Palang Merah. Di Indonesia, kita mengenal PMI atau Palang Merah Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa pendiri Palang Merah Internasional itu? Ya, dialah Jean Henry Dunant. Nah, hari ini 8 Mei tahun 1828, Henry Dunant dilahirkan di kota Genoa, Swiss. Dunant dilahirkan dalam keluarga penganut Calvinisme yang taat serta mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat Genoa. Orang tua Henry Dunant sangat lekat dengan dunia sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi Dunant dalam memaknai nilai-nilai sosial. Insan edukasi, pada usia 18 tahun, Henry Dunant telah bergabung dengan Perhimpunan Amal Genoa. Ia juga terlibat dalam pendirian Asosiasi Kelompok Pemuda tanpa ikatan keanggotaan resmi. Kelompok pemuda ini melakukan pertemuan rutin untuk mempelajari kitab suci dan menolong kaum miskin. Dari organisasi tersebut, Dunant banyak melakukan kegiatan sosial. Tahun 1852, Dunant mendirikan satu cabang organisasinya di Genoa, Swiss. Kegiatannya terus berkembang, sehingga membuatnya berinisiatif menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi internasional. Insan edukasi, tahun 1889, Henry Dunant bepergian ke Solferino. Saat itu, terjadi peperangan sengit yang menimbulkan banyak korban. Situasi itu dimanfaatkan Dunant untuk membantu para korban perang dengan menyediakan obat-obatan dan rumah sakit darurat. Ia mengerahkan penduduk asli untuk memberikan pertolongan bagi para korban perang. Ya, Henry Dunant berhasil membujuk penduduk setempat untuk membantu para korban perang tanpa melihat dari pihak manapun mereka. Slogan yang diusung saat itu adalah Tutti Fratelli, artinya kita semua bersaudara. Dari situlah Henry Dunant memiliki gagasan cemerlang tentang perlunya sebuah perkumpulan yang mengemban misi untuk menolong para korban perang tanpa memandang ras dan kebangsaan. Tahun 1901, Henry Dunant bersama dengan Frederick Pesce menerima penghargaan Nobel Perdamaian yang pertama. Insan edukasi, belajar dari perjuangan Henry Dunant. Hendaknya kita selalu saling menyayangi serta mengasihi sesama umat manusia tanpa membedakan asal-usul dan golongan. Sampai kapanpun, peperangan hanyalah akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, mari kita jaga perdamaian di atas bumi ini.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Tak berasa sudah pukul 21:03 saat waktu di studio. Saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 22 ya. Masih sekitar 1 jam lagi saya bersama sahabat. Thank you banget yang udah setia bersama saya baik di 0293366899 atau di 0882135135. Malam hari ini ya sahabat, pernah gak sih Anda itu mengalami sesuatu yang bikin sahabat itu tidak enak gitu ya? Ada sedih, ada gak enak, ada gelisah. Nah, bagaimana sih cara menyikapinya agar sedih, gelisah itu terhempas dari hidup kita? Jalan satu-satunya adalah dengan doa, ya gak sih? Pernah gak sih ketika kita berdoa siang, malam, tapi doa-doa kita belum dikabulkan? Tapi ingat, doa adalah sumber kekuatan jiwa. Ada istilah mengatakan bahwa the power of prayer ya. Doa ini bisa mengingatkan kita untuk mempercayai bahwa ada kekuatan dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Terutama dalam kehidupan yang serba tidak menentu. Terutama dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia. Tiba-tiba bahagia, 10 menit kemudian kita berduka. Nasib orang tidak ada yang tahu. Maka itu, jangan pernah putus asa untuk selalu melangitkan doa-doa kita. Ketika doa-doa kita belum dijawab, bukan berarti tidak dijawab ya. Karena mungkin Allah akan menjawab doa-doa kita pada saat yang tepat dan tentunya dalam waktu dan suasana yang pas juga buat kita ya. Karena doa adalah sumber kekuatan di dalam jiwa kita dan doa itu bisa mengubah takdir kita. Kita percaya ada kontak kuat dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Jangan pernah melupakan tiga sumber kekuatan dalam hidup kita. Ada cinta, doa, dan pengampunan. Seperti apa kata Wahyu OS yang bakal hadir berikutnya dalam Senandung Doa. Buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan bahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Guys, sini deh, spill dong, cita-cita kamu apa nih?
2: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
3: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
3: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
3: Yeah.
1: Yakin mau nikah?
4: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
0: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami
3: kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang Tempo Dulu Magelang FM.
6: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Udah pada ngantuk belum nih? Belum ya? Masih 30 menitan lebih. Saya Ayu L setia bersama sahabat. Sahabat, sebuah berita terbaru dari Menkeu, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyindir sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 hanya ditopang faktor musiman dan stimulus jangka pendek pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut tidak dapat karena pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year sebesar 5,61% sudah menghilangkan sebagian besar pengaruh musiman termasuk pergeseran momentum lebaran bulan lalu ya. Di mana ekonomi-ekonomi itu hanya sudah salah memprediksi katanya. Kemudian Purbaya mengatakan setelah pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dari perkiraan, muncul alasan baru yang menyebut pertumbuhan hanya dipengaruhi faktor musiman dan stimulus pemerintah. Kemudian ia menjelaskan efek musiman dalam pertumbuhan tahunan sebenarnya sudah banyak hilang. Meski begitu, ia mengakui bahwa ada sedikit pengaruh dari pergeseran lebaran sekitar 16 hari dibanding tahun lalu hingga sekarang. Di mana Purbaya juga membantah anggapan stimulus pemerintah menjadi hal yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah memang bertugas menjaga momentum ekonomi tetap kuat di tengah tekanan global. Okay. Yang belum saya baca. Halo Bu Endang Wahyu. Apa kabar nih Bu Endang? Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam Gelang Telu. Bu Endang Wahyu di Perum Korpri mau request lagu Kagungan Tuhan Titik Sandora. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Gelang Telu Magelang FM dan semua teman-teman Merahati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Titip salam buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Eti Perum Jambewangi, Pak Untung Samidi, Pak Royanto di Demak, dan Pak Prianto di Blabak ya. Untuk Mbak Ayu yang baru bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, kembali kasih. Kemudian Mama Vega, halo. Assalamualaikum Mbak Ayu, waalaikumsalam. Salam buat pendengar Radio Magelang FM semuanya. Saya gak minta lagu soalnya udah banyak. Muah juga ya Ma. Simponi yang indah, Bob Tutupoli, dan Bu Endang Wahyu tadi request apa ya? Oh, Keagungan Tuhan Titik Sandara. Oke, next ya. Setelah Mutiara dari Selatan, Andy Maria Matalata. Buat sahabat semuanya selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya Mbak, ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

21 lebih 43 menit saat waktu di studio ya sahabat. Dan tak berasa kebersamaan kita di acara Gelang Telu Magelang FM hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menemani saya dengan cerita, dengan salam, dengan lagu-lagu yang menemani malam Anda. Semoga apa yang saya hadirkan pada malam hari ini bisa menjadi teman istirahat Anda. Dan terima kasih juga buat sahabat yang selalu setia. Semoga kehadiran saya tadi bisa menjadi teman istirahat Anda, teman perjalanan buat Anda yang masih on the way, maupun penghangat suasana malam Anda dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari esok yang mungkin buat Anda sedang prepare untuk menikmati weekend ya. Happy weekend buat sahabat semua. Yang lembur tetap semangat. Dan yang terus dengarkan siaran kami, siaran terbaik di Radio Magelang FM, terima kasih ya. Berkah sehat semuanya buat sahabat. Saya Ayu L pamit undur diri, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa kembali di Gelang Telu berikutnya. Saya Ayu L undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

0: Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

suci, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kasih dan rahmat Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan udara yang segar di setiap paginya, kesempatan untuk menyapa orang-orang yang kita cintai dan kita jumpai, kesempatan mendapat pertolongan dan perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan berbagai macam cara, kesempatan untuk menikmati karunia dan rezeki dalam bentuk apa saja. Kesempatan tersebut diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tuhan tidak pernah meminta imbalan atas apa yang telah diberikannya. Namun, selama ini, apakah kita telah mensyukuri segala rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan? Ataukah kita masih kurang tanggap dan hanya sebatas menikmati saja? Untuk itu, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita. Kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan mohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami. Memelihara yang baik, memelihara yang benar dan yang kudus, sehingga semoga kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa mengantarkan kami untuk mampu setia juga. Tuhan, kami persembahkan segala pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan dalam iman dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, salah satu kekasan penginjil Yohanes adalah membuat dikotomi yang jelas antara dunia dan surga. Dunia digambarkan sebagai sumber kegelapan dan surga sebagai sumber terang. Dunia yang keenakan hidup dalam kegelapan dikejutkan dengan kehadiran sang terang. Tuhan kita Yesus Kristus yang juga berasal dari surga. Sedikit orang melihat kehadiran Kristus sebagai keberuntungan, tetapi banyak orang justru melihatnya sebagai kerugian. Bagi orang yang bersyukur memberi dirinya dibaptis, tetapi bagi orang yang merasa diri dirugikan justru memberi diri Kristus untuk disalibkan. Yesus mengingatkan para rasul bahwa menjadi kesatria terang berarti siap diterima dan siap juga untuk ditolak. Sebab ada orang yang melihat kehadiran para rasul sebagai keberuntungan karena dapat beralih dari gelap kepada terang. Tetapi ada orang yang menilai kehadiran para rasul justru sebagai pengganggu kenikmatan hidup mereka di dalam kegelapan. Dunia pastilah akan selalu berusaha membenci hal-hal yang bersifat surgawi. Dunia dan surga tidak bisa menyatu karena dunia penuh dengan kegelapan, sementara surga penuh dengan sinar dan cahaya kemuliaan Tuhan. Cukup sering Yesus menyebut kata dunia. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada engkau. Di sini Yesus tidak memaksudkan dunia dalam artiannya yang konkret sebagai tempat tinggal manusia, melainkan sebagai kemanusiaan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, dunia mewakilkan suatu sistem dari yang jahat, yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Setiap hal yang ada di dalam sistem itu bertentangan atau berlawanan dengan permintaan pemerintahan Allah. Dengan tegas Yesus mengatakan kepada para muridnya, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus mengalami sendiri apa artinya kebencian itu. Oleh karena itu, dia wanti-wanti mengingatkan para muridnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nubuatan Yesus ini telah terbukti benar pada segala zaman melalui kisah hidup para kudus. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata dunia? Dalam bagian Injil Yohanes lainnya,
Yesus memproklamasikan kasih Bapanya akan dunia dengan tindakan mengutus putranya yang tunggal guna menyelamatkannya. Namun penggunaan kata dunia di dalam percakapannya dengan Nikodemus itu mengacu kepada semua mereka yang menghuni bumi, putri dan putra Bapa. Akan tetapi, pada bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara mengenai dunia sebagai suatu sistem kemanusiaan yang tidak tunduk kepada Allah, melainkan yang berada di bawah pengaruh iblis. Kalau Yesus berbicara mengenai dunia yang membenci para muridnya, maka dia mengacu pada pertempuran antara kegelapan dan terang. Yesus berkata-kata kepada para muridnya guna menyadarkan mereka. Sampai berapa sadarkah kita bahwa jalan-jalan atau cara-cara dunia bukanlah jalan-jalan atau cara-cara Allah? Apabila kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka kata-kata kita dan tindakan-tindakan kita di sana-sini akan bertabrakan dengan dunia. Oleh karena itu, baiklah bagi kita untuk senantiasa mengingat hal ini, sehingga dengan demikian kita tidak akan menjadi terkejut jika kita menghadapi oposisi selagi kita berupaya untuk melakukan kehendak Bapa surgawi. Hidup sebagai anak-anak Allah menyangkut tindakan melepaskan nilai-nilai dunia yang umumnya berlaku. Misalnya, mendahulukan kepentingan pribadi kita dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Allah, cara kita menjalani relasi harus didasarkan atas pemberian diri dan rekonsiliasi. Kita tidak akan mencari-cari kesempatan untuk membalas dendam, namun akan menyerahkan tindakan penghakiman kepada Allah saja dan berdoa bagi para musuh kita atau orang-orang yang menzolimi diri kita. Sikap dan perilaku kita haruslah berdasarkan ajaran Yesus dalam khotbah di bukit dan hukum kasih. Karena itu, kita kadang-kadang akan menemukan diri kita dalam posisi sendiri dalam prinsip-prinsip kita. Bahkan barangkali sampai diasingkan, sampai dimusuhi, sampai dizalimi oleh orang-orang lain. Justru karena mau menjadi seorang tanda lawan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, hidup dalam kebencian tidaklah menyenangkan. Tidak menyenangkan baik bagi orang yang membenci maupun orang yang dibenci. Kebencian yang berlangsung terus-menerus tidak hanya mengganggu, tetapi juga merusak kehidupan bersama. Jika dibiarkan, kebencian bisa berdampak buruk seperti kekerasan hingga genosida. Semenjak awal, Yesus telah mengatakan kebencian akan dialami oleh para muridnya. Namun, hal itu tidak perlu terlalu diraisokan sebab Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan, Yesus telah mengalami buah kebencian, yaitu penganiayaan. Yesus juga mengingatkan bahwa jika hal itu telah dialaminya, maka para murid juga akan mengalaminya. Kebencian pada umumnya berangkat dari realitas perbedaan. Yesus menegaskan adanya perbedaan, yaitu dari dunia dan bukan dari dunia. Namun, itu bukan satu-satunya. Sumber kebencian lainnya adalah mereka tidak dapat mengenal atau tidak mau mengenal. Tidak mengenal Yesus berarti tidak mengenal Bapa. Itu sebabnya kepada dunia harus diperkenalkan tentang Yesus dan Bapa. Para muridlah yang ditugaskan untuk memberi kesaksian. Dalam rangka menjalankan tugasnya,
para murid akan mendapatkan penguatan dari Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dengan kesaksian itu diharapkan dunia dapat mengenal Yesus. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini benar sekali, sebab banyak kebencian berangkat dari prasangka-prasangka akibat tidak mengenal. Prasangka selalu muncul ketika kita berjumpa dengan mereka yang berbeda dengan kita. Tak pelak lagi untuk menghapus prasangka, dibutuhkan keberanian memperkenalkan diri. Bersaksi adalah upaya memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Panggilan bersaksi sering dikerdilkan menjadi kristenisasi. Itu sebabnya banyak tindakan kesaksian justru menambah kebencian. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjadikan kesaksian sebagai alat memperkenalkan kasih Yesus kepada semua orang. Dan upaya itu dilakukan oleh kita yang mengaku menjadi murid-murid Yesus pada zamannya. Lalu pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana seharusnya kita menanggapi dan menangani kebencian yang harus dihadapi oleh semua pengikut Yesus? Yang pertama, baiklah kita memeriksa diri kita sendiri untuk melihat apakah diri kita terprovokasi oleh tindakan kita guna melakukan kehendak Allah, atau oleh kesombongan dan kekerasan kepala kita. Roh Kudus dapat menolong kita untuk menentukan apakah ada sesuatu di dalam tindakan-tindakan kita atau motif-motif yang melatar belakangi tindakan-tindakan kita tersebut yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Yang kedua, marilah juga kita meneladan Yesus dan kerendahan hati-Nya. Yesus mengasihi dan bahkan mengampuni mereka yang menyalibkan diri-Nya. Dan Dia mengajak kita untuk memiliki sikap yang sama terhadap siapa saja yang memusuhi kita, yang menyakiti hati kita, dan lain sebagainya. Karena kesaksian Kristiani kita, Putra Allah datang ke dalam dunia, tepatnya karena dunia merupakan sebuah tempat yang dipenuhi oleh kegelapan. Ia datang untuk membebaskan semua orang yang berada dalam cengkraman si jahat dan tidak tahu sedikit pun tentang kasih Allah. Mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ia memilih para pengikut-Nya dari dunia ini untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Dengan melakukan hal itu, Yesus mengatakan bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Namun Ia juga menjamin bahwa mereka akan menyaksikan kasih mengalahkan kebencian. Kehidupan akan menang atas kematian. Karena itu, janganlah kecut iman kita jika dunia membenci kita. Kita juga tentu merasakan bahwa apapun yang kita lakukan atas nama kebaikan dan kebenaran tidak selamanya diterima dengan baik dan benar. Bukan tidak mungkin sedikit banyak dari kita yang merasa kecewa, yang merasa putus asa, bahkan mengalami kekurangan dan juga kemurungan jasmani dan rohani kita. Ketika perkataan dan perbuatan kita atas nama Sang Terang ditentang oleh dunia yang mencintai kegelapan, namun jauh sebelum kita merasakan rasa sakit itu,
Yesus sudah merasakannya terlebih dahulu, bahkan lebih sakit dari yang kita alami. Yesus mengajak kita untuk tabah karena kita bukan berasal dari dunia. Yesus mengajak kita untuk jangan mengeluh sebab kita memang seorang murid dari seorang guru yang pernah dicaci maki, yang pernah diludahi, yang pernah dicambuk, yang pernah mengalami penderitaan, bahkan wafat di salib. Yesus mengajak kita untuk terus berbangga di dalam kesulitan, karena kita adalah para murid dari seorang guru yang pernah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kegelapan dunia dengan terang kebangkitannya.

0: pendengar Radio Magelang FM. Hidup sebagai minoritas di antara masyarakat yang mayoritas memang tidaklah mudah. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Kita harus mampu melihat situasi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Membicarakan agama di negara Indonesia ini tampaknya masih mengandung resiko yang besar. Sensitivitas penganut agama masih besar. Tersinggung sedikit bisa marah. Merasa dihina, pembakaran atau perang saudara terjadi. Orang mudah dikucilkan. Inilah tantangan kita sebagai orang beriman. Lebih-lebih minoritas di tengah-tengah mayoritas. Sabda Yesus hari ini telah mengingatkan kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sabda Yesus hari ini bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengajak kita untuk tetap waspada dan sadar akan situasi lingkungan kita. Justru kita dipanggil sebagai garam, sedikit ramuan namun terasa asin, menjadi terang, menyinari kegelapan. Tugas perutusan membangun kerajaan Allah di dunia ini tidak berhenti pada zaman para rasul. Kerajaan Allah perlu dihadirkan ke atas dunia ini sampai kekal. Oleh karena itu, kita juga ditugaskan untuk menghadirkan kerajaan Allah ke tengah-tengah keluarga kita, ke tetangga-tetangga kita, ke lingkungan-lingkungan kita, dan semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita ini. Tentu juga merupakan tugas berat bagi kita karena tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi tidak berbeda dengan yang dihadapi para murid dahulu, bahkan mungkin lebih berat lagi. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa diteguhkan dan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Perutusan kita, baik di dalam panggilan hidup berkeluarga maupun panggilan hidup berkarier maupun sebagai imam dan biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun, apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan tinggi yang dimilikinya, melainkan pada cara ia menyikap dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, dan itu sebagai anugerah. Sebagai orang Katolik, kita juga selalu diingatkan oleh Yesus bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, dengan penuh cinta dan jujur, rendah hati, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Dalam penghayatan kehidupan sehari-hari, kita pengikut Kristus sering mengalami kesulitan dan juga kebencian. Kantor, di lingkungan masyarakat, kita juga sering dianggap minoritas dan dibatasi hak-hak kita. Bahkan di banyak tempat berdoa pun dilarang. Mendirikan gereja, rumah Tuhan pun dilarang. Harus minta izin yang kadang izinnya dipersulit atau bahkan dilarang. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya harus berani juga mengalami hal yang serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Demikian sabda Yesus. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah Bapa dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang lebih setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan, serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bila kami percaya, maka segala sesuatu di sekitar kami menandakan kebaikan dan kemurahan bagi hatimu yang tak terhingga. Pada diri Yesus Putramu, Engkau sampaikan kepada kami sabda kehidupan kekal. Kami mohon, tariklah kami lebih dekat lagi kepadamu, agar kami selalu berhubungan dengan Dikau, dan bersama-sama membentuk surat dan juga umat kesayanganmu, Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami semakin percaya dan mencintai Engkau sebagai sabda hidup kekal. Semoga karena rahmat kasihmu yang Engkau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putramu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM. Dimanapun Anda berada, sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Hari Sabtu lagi, ya ampun, gak terasa sudah di akhir pekan lagi ya. Tanggal 9 Mei 2026. Waduh, acara mau kemana nih? Oke deh, sembari siapin segala sesuatunya pagi hari ini, boleh lah ya, bisa gabung dulu bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Hari Sabtu sampai jam 10, oke. Dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru ya. Jadi untukmu yang pengen banget dengerin lagu kesayangan, silakan aja deh. Bisa pilih-pilih ya di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Jangan lupa juga, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ketemu dulu Madam Fest dengan Nina. Pagi-pagi yang baru bangun, aduh, mentang-mentang libur bangunnya agak siangan gitu ya. Tapi tetap enakan bangunan pagi loh. Kalau gak percaya, buktiin aja.

0: que ter.
1: Loh, kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal penemu teori relativitas, pernah mengatakan, "Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta."
1: Insan edukasi, modernisme ditandai dengan rasionalisme dan kemajuan. Industri dan berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan membawa kemudahan-kemudahan hidup, membuka wawasan kehidupan baru, dan melahirkan pola kehidupan yang baru pula. Manusia modern memandang dirinya sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari Tuhan dan alam. Mereka sengaja melepaskan diri dari keterikatannya dengan Tuhan untuk selanjutnya membangun tatanan manusia yang semata-mata berpusat pada manusia. Akibatnya, manusia modern pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup sendiri. Insan edukasi, sesungguhnya bukanlah demikian hakikat modernitas. Manusia haruslah selalu membuka mata hatinya, karena pengetahuan yang hanya bersumber pada kesadaran psikis dan rasio hanya bersifat terbagi-bagi dan sementara. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat keseimbangan di dalam hidup Anda?

0: Bandung dan sekitarnya, siap-siap ya. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
1: Magelang Great Sale.
0: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
2: Magelang Great Sale.
0: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang maju.
2: Maju. Belanja seru, Magelang maju.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: lakukan yang terbaik hari ini.
1: Ya, semoga juga tentunya akan membuat diri kita jadi lebih happy ya.
0: Oke, bahagia selalu juga nih Mita, membersamai sahabat pendengar di Semangat Pagi yang sudah merapat. Thank you di 0882-135-135. Yang pengen gabung lewat line telepon juga boleh ya di 0293-366-899. Pagi, semangat pagi. Apa kabarnya buat Mas Evan yang ada di Borobudur? Assalamualaikum, pagi Mita. Waalaikumsalam. Request lagu Peter Pan dong, Walau Habis Terang. Okay. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Bu Murni, buat Mbak Nadine, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, juga untuk Mas Fuad, Pak Iwan, Pak Pri, dan semua fans setia Radio Magelang FM ya. Buat Mitanya metugas, semangat selalu. Oke, terima kasih, semangat pagi juga. Apa kabarnya nih Susi yang ada di Ganten? Halo Mita, halo juga. Salam-salam ya. Boleh. Salamnya untuk Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, juga untuk Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, juga buat Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, juga untuk Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Lagunya Setia dong dari Krisya. Okay. Ditunggu ya. Untuk Mita sehat dan bahagia selalu. Amin. Pagi juga, apa kabarnya? Untuk Mbak Nadine yang ada di Bandungan ya. Pagi Mita, salam sehat selalu dan mat weekend ya bersama keluarga tercinta. Oke deh, mat weekend juga untuk Mbak Nadine bersama keluarga ya. Semoga happy selalu. Oke, lagunya ditunggu. Lagi ngetik ya. Oke, Javi yang ada di Tempuran juga selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, halo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagunya tungguin aja ya. Siapa ini? Dawin Dessert featuring Selento ya. Oke. Semangat selalu dan metugas. Weekend kemana nih? Waduh, weekend siaran dulu, nanti baru kemana-mana ya. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi dengerin Radio Magelang FM semuanya. Pokoknya semangat pagi.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dikutip dari laman RRI hari ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Surat edaran dibuat untuk memberikan ketenangan bagi guru non-ASN. Mereka tetap bisa mengajar sampai Desember 2026. Menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Sahabat simak selalu kabar nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: dessert.
1: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
2: Setia. Iki lho mas, deloke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
1: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
2: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
1: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki. Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
2: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
1: Iya Dik.

0: grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sahabat, jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki jalan kehidupannya yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Jadi, just be yourself. Oke deh, terima kasih banget yang udah merapat kembali bersama Mita pagi ini. Halo, apa kabarnya Pak Iwan yang ada di Mertayudan? Mat weekend ya, tetap bekerja. Oh, sama. Jadi penyiarnya banyak temennya ya. Oke deh, selamat beraktivitas saja, siap-siap. Salam semangat selalu deh.

Juga selamat pagi, tadi Mbak Nadine lagunya oke. Tadi belum selesai ngetiknya soalnya ya. Lagunya Hampa, boleh salamnya buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Hesti, juga untuk Mbak Titi, Mama Pipin, Mama Vega, Mas Evan, juga untuk Pak Iwan, Pak Supri. Selamat pagi semuanya, sehat selalu, amin. Pagi juga untuk Buriona yang ada di Dudan, rindu setengah mati. Setengah mati atau setengah mateng ini ya. Baiklah, salamnya buat Mbak Erna, juga untuk Mbak Murni, Mbak Sekar, Mbak Nungki. Halo juga untuk Pak Narko, Pak Tarmono, Pak Prianto, juga buat Bu Indarto sekalian, Eyang Idi Poyono ya, Pak Iwan, Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring, Pak Lembayung Sutra juga selamat pagi. Untuk Mita, sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia. Siap banget, amin. Bahagia bersama semuanya ya, teman-teman di sini. Halo juga Lembayung Sutra Melukis Senja, salamnya buat Mbak Susi, buat Buriono, Bu Nani, Bu Tuti Arianti, juga untuk Pak Iwan, Pak Prianto dan semuanya ya. Selamat pagi, buat Mita tetap semangat sampai selesai nanti. Oke, siap Depok Candi Sari Secang ya. Nanti jam 7 kita akan gabung bersama RRI Pro 3 untuk ikutan bersama Warta Berita ya. Dan nanti setengah 8 Mita bakal balik lagi untuk lanjutin kebersamaan kita di Semangat Pagi. Oke deh, Mbak Murni juga terima kasih banget nih, pagi ini sudah mandi Samson nanti ya. Waalaikumsalam buat Mbak Nadine, Mas Evan, Oma Kenso, Buriono, Mbak Eni Widya, juga untuk Mbak Indra Serumbung, Bu Warti, Bu Tuti, Mbak Norma, Papa Tebob, and semua pendengar setia Radio Magelang FM. Oke, pagi juga Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Waalaikumsalam, sehat selalu, rezeki lancar, amin. Doa yang sama ya. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Priyono, juga untuk Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, Bu Sekar, Kinanti, semua keluarga besar Radio Magelang FM. Yes, selalu untuk selamanya. Baik, nanti ditunggu, kita akan ke dua lagu dulu ya, yang akan mengantarkan kita ke RRI Pro 3 untuk sama-sama ikuti Warta Berita. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai di tujuan. Yang mau siap-siap weekend bersama keluarga tercinta atau bersama teman, oke, happy selalu.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
4: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa.